0: Nya dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan di pos kesehatan terpadu Posyandu atau melalui kunjungan sekolah. Pratiwi menjelaskan pemeriksaan nan disadiokan termasuk pengukuran tinggi badan, jo barek badan, pemeriksaan mato, talingo, gigi, jo kulit, serta penyaringan kesehatan lainnya. Untuk murid SMP jo SMA, pemeriksaan termasuk pulo tes hemoglobin jo gula darah untuk deteksi dini anemia serta masalah kesehatan lainnya.
1: Setiap masyarakat kita tuh minimal dilakukan CKG satu kali setahun, kelas 1 sampai kelas 12. Iya, cek kesehatan, mulai dari pemeriksaan berat badan, tinggi badan, periksa mata, telinga, gigi, kulit. Lalu kita punya ada screening mandiri juga. Dan SMP, SMA itu udah ada dilakukan pemeriksaan hemoglobin sama gula darah untuk mendeteksi apakah nanti siswa kita menderita anemia atau enggak. Nanti kita ada jadwal, tergantung juga kesiapan sekolah dan kesiapan tim kita. Bisa jadi hari itu tim kita lagi banyak turun, mungkin sekolahnya yang kita pilih adalah sekolah yang sedikit sasarannya gitu. Atau kalau sekolah yang banyak gak bisa selesai satu hari, kita jadikan 2 atau 3 hari. Entriannya juga dimasukkan ke aplikasi CKG.
0: Pratiwi menjelaskan program CKG ko sebenarnya ala dilakukan setiap tahun, tapi sebelumnya dikadang sebagai penyaringan kesehatan anak sekolah. Kini ko, seluruh hasil uji dicatat melalui aplikasi CKG. Murid nan didape punyo masalah kesehatan kadiagia surek rujukan dan kadikirim ke orang tuanya melalui wali kelas supaya secapeknya mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan sana pandangnya, Eka, pedagang bendera di daerah Taman Imam Bonjol mengatakan ke RRI, pada pakan ketiga bulan ko, minat masyarakat untuk membeli bendera alu menunjukkan peningkatan dan signifikan. Periode dan sama pada tahun lalu, pembeli alu mulai meningke, sehingga menjadi pertimbangan untuk melanjutkan penjualan pada awal tahun ajaran 2026-2027. Eka menjelaskan, harga bendera-bendera itu berbeda-beda tergantung ukuran serta modelnya. Bendera dijual Rp5.000 untuk ukuranan ketek hingga Rp200.000 untuk ukuranan gadang.
2: Biasanya kalau tahun kemarin ini kita udah rame, tapi kalau sekarang sepi. Bulan Agus memintakan wali kota kalau dapatkan nyerimbo masyarakat untuk beli. Kalau bendera kapal 15, kalau bendera rumah 20-25. Tapi kalau meteran kan 75 1 meter. Kalau bendera kantor ukuran 80x120 ini 90. Kalau yang lebih besar ini kan itu 200 lah.
0: Walaupun penjualan masih lambe, Eka tetap optimis permintaan kemeningke pada awal Agustus. Hal iko dek semangat masyarakat biasanya mulai nampak ketika berbagai instansi, sekolah, kantua, jutampe perumahan mulai memajang peralatan hari kemerdekaan. Dan sana pandangan, Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang, Aprianto mengatakan, sadualah layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial, Perlinsos, harus samo-samo dapat diakses di sadualah masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Beliau menyampaikan, layanan akses aplikasi Perlinsos iko perlu dirancang untuk rumah pangguno kepada penyandang, maksud kami untuk ramah pangguno bagi penyandang disabilitas, terutama nampunyo gangguan pendengaran sehingga tidak mengalami rintangan selama proses pendaftaran ataupun pembaruan data.
3: Sekarang yang jadi pertanyaan kami di organisasi ini, bahwasanya 2.800 agen ini sudah mengetahui belum disabilitas itu tersebar di mana-mana saja. Kalau seandainya pemerintah itu benar-benar ingin memberikan pelayanan pengaktifan pralinsos ini kepada disabilitas, tentu mereka melakukan pendataan dulu di mana-mana, di mana saja disabilitas ini tersebar.
0: Aprianto menyampaikan apresiasinya kepada inisiatif dari Dinas Sosial dalam mendirikan agen pendukung. Namun, beliau menekankan agen-agen kojo perlu untuk memahami distribusi penyandang disabilitas di setiap wilayah untuk memastikan dukungan nan labia efektif. Yolah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuak basuo balia joka banan lain pulau pada wakatu nan samo. Ambona membawakan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulau.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

si Laga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai si Laga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patere Ripadang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kita ke informasi bari Kuiko dulu dan sana, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama juga Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker RI, Jo International Manpower Development Organization Japan atau IM Japan, itu menggulirkan seleksi peserta dalam program magang ke Jepang periode 2026. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Sumbar, Adib Al-Fikri, di Padang mengatakan, bahasanya tahap seleksi IKO berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 20 sampai 24 Juli. Pihaknya Baharo, para pemuda Sumatera Barat, yang mengikuti seleksi IKO bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Dikatakan pula kalau jumlah peserta yang mengikuti proses untuk seleksi IKO sebanyak 155 orang. Mereka kok kan diuji dun sana pandangnya. Ada tahapan-tahapan seleksinya meliputi ada seleksi administrasi, ada tes matematika dasar, pemeriksaan kesamaptaan fisik, sarato ketahanan fisik, hingga beko ada tes wawancara pula. Menurutnya pemerintah menaruh harapan dan gadang pula pada para pemuda Sumatera Barat dan ia mengikuti program magang kerja pangko, terutama dalam meningkatkan kapasitas tanago karajo. Adib mengatakan kalau benefit jangka panjang yang bawa pulang karena Minangkabau bukan hanya modal finansial saja. Beberapa di antaranya adalah penguasaan kompetensi teknis atau hard skill yang berstandar industri internasional, kematangan karakter, ketahanan mental, serta manajemen waktu nan prima. Jadi para peserta IKO akan memperoleh sertifikat kompetensi resmi dari IM Japan, serta pemerintah Jepang, Jo ada puluh modal usaha mandiri saat sudah magang itu. Sementara itu, dan sana pandangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman mengatakan, seleksi pemagangan ke Jepang 2026 ko, hasil kerajo

Mo antara pemerintah provinsi Kemnaker RI sarato IM Jepang. Dikatakan kalau program IKO bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia atau pekerja dan berdaya saing global.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
2: Ih, jangan sok bersih deh.
1: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
3: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, pemerintah Kota Pariaman itu meluncurkan layanan Anta Jampui di Anta di Japui pasien gratis KRSUD. Jadi pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat meluncurkan program yang namanya Lanjut Layanan Antar Jemput yang menyediakan transportasi medis gratis untuk pasien rujukan dari puskesmas menuju ke rumah sakit umum daerah atau RSUD Sadikin guna untuk mempercepat penanganan kesehatan masyarakat. Melalui program Lanjut itu, masyarakat tidak perlu lagi untuk mengkhawatirkan biaya transportasi waktu harus dirujuk ke rumah sakit saat sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas. Masyarakat cukup menunggu saja jemputan di puskesmas sesuai jadwal dan ditetapkan. Juga informasi yang disampaikan Wali Kota Pariaman Yota Balat. Jadi layanan itu dihadirkan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit tanpa harus terbebani biaya transportasi. Armada yang dipakai itu merupakan kendaraan listrik yang telah dilengkapi fasilitas medis dasar didampingi tenaga kesehatan selama proses pengantaran pasien menuju ke rumah sakit. Layanan itu diharapkan memang bisa mempercepat penanganan pasien, bisa mengurangi keterlambatan rujukan sekaligus untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Armada listrik itu dan sana pandangan di gunakan dalam program itu diperoleh melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Sadikin Kota Pariaman.

0: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Insan Pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mencatat sebanyak 390 PU mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali negari atau kepala desa pada pemilihan wali negari secara elektronik melalui e-voting yang dimulai September 2026. Menurutnya dari 87 negari itu, ada 2 negari yang diperpanjang masuk pendaftarannya, 5 balehari, karena nama mendaftar hanya saci orang saja, yaitu negari Brastagi Ujung Gading, Jokoto Gadang Jaya. Dari 390 MP itu, 160 orang mengikuti tes tatulis, karena di Cik Negari ada nama mendaftar lebih dari 5 orang. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail menyatakan persiapan pemilihan wali nagari kota Rio dimatangkan, termasuk melalui monitoring langsung ke sejumlah nagari. Dikatakan penerapan e-voting menjadi salah satu terobosan penting dalam pemilihan wali nagari 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat taruhi memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta penggunaan jalan melalui edukasi kepada masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api dan dilaksanakan bersama Universitas Dharma Andalas Unida serta SMK 6 Padang pada Selasa 21 Juli 2026 di perlintasan sebidang kilometer 0+805 peta Jalan Padang Pulau Aye yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 1 Simpang Haru Padang. Kegiatan itu melibatkan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unida, Indria Flowerina, guru pendamping SMK 6 Padang, mahasiswa-mahasiswi, serta para siswa-siswi. Sebelum turun ke lapangan, peserta memperoleh pembekalan mengenai dunia perkereta apian di Sumatera Barat, peningkatan keselamatan di perlintasan sabidang, serta keselamatan perjalanan kereta api, juga peran masyarakat dalam mendukung transportasi perkereta apian dan aman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
4: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
3: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum, Pater Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Pandanga. Kita ke informasi kini ko, Dun Sana Pandanga, berkaitan jo anak-anak Indonesia. Jadi anggota unit kerja koordinasi UKK, Tumbuh Kembang dan Pediatri, Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Angga Wirahmadi mengatakan, mengingatkan orang tua untuk menjalin komunikasi, mencermati perilaku anak, untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental. Jadi Dun Sana Pandanga dijalekan bahasanya gangguan mental pada anak itu aco indak tacaliak secara jale. Gangguan mental itu bisa berupa depresi pada anak remaja umumnya ditandui jo minat terhadap kegiatan yang disukai jadi menurun, nafsu makan yang jadi berkurang atau merasa indak bahagia. Selain itu gangguan kesehatan mental yang acok disobokkan pulau pada anak remaja adalah kecemasan yang ditunjukkan jo pikiran nan balabihan, gelisah, lalu jadi susah, ada keluhan bentuk sakit paru tiba-tiba tanpa alasan. Nah, gejala iko dianggap perubahan perilaku biasa pada remaja padahal biasanya itu bisa menjadi tanda awal gangguan mental. Pihaknya pun mendorong supaya orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan deteksi dini masalah kesehatan mental yang dialami anak. Jika anak diketahui mengalami gangguan kesehatan mental, orang tua memang disarankan untuk mengajak anak menerapkan pola makanan seimbang, aktivitas fisik ado pulo, mencegah cedera nan disengaja. Kemudian ado edukasi pulo mengenai kekerasan fisik, psikologi, sarato seksual, termasuk soal pranikah jo membangun karakter anak menjadi lebih baik. Orang tua perlu mencegah konsumsi hal-hal buruk terhadap anak menjadi contohan baik pulo. Mendukung anak jo kegiatan-kegiatan non positif di sekolah bentuk berorganisasi, mengembangkan hobi sarato berolahraga.

5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

0: walui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, kita ke informasi nan lainnya kini kodon sana. Di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mencatat sebanyak 394 orang mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali nagari. Itu bantuan yang diinformasikan tadi. 87 nagari itu ada 2 nagari yang diperpanjang masuk pendaftarannya 5 balai hari karena pendaftarannya tu ciek saja orang yang mendaftar. Di nagari Brastagi Ujung Gading, Jodi Koto Gadang Jaya. Jadi Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail menyatakan persiapan pemilihan wali nagari itu tadi dimatangkan termasuk melalui monitoring langsung ke sejumlah nagari.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Dapat nih, dapat nih.
2: Sendal jepit tuh Ki, mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki, zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, tah, kata rek deui tah.
1: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
2: Lumayan lagi jadi sapasang.
3: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangan. Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat mengusulkan tambahan bantuan revitalisasi sejumlah sekolah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, guna untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu. Pihaknya mengatakan pemerintah daerah masih menemukan sejumlah satuan pendidikan yang kondisi bangunannya rusak sadang hingga rusak barek, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat supaya proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa mengajukan dukungan tambahan bantuan revitalisasi sehingga seluruh peserta didik di daerah itu bisa belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sarato representatif.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Yo, dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka, karajo nang babok ko. Nang ditinggikan sarantiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isisiriah, kapangganti rokok nang sabatang.

0: Newsroom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana padangnya, kita bertemu kembali dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini 22 Juli 2026. Dan yang pastinya di bulan Juli ini itu adalah memasuki tahun ajaran baru. Ini adalah satu momen yang selalu dinantikan juga sekaligus mengundang beragam perasaan, baik itu oleh sang anak yang baru bersekolah ataupun untuk orang tua yang kemarin itu sempat liburnya panjang. Jadi butuh adaptasi lagi. Ada perjalanan baru yang harus dilalui lagi, bagaimana mendampingi tumbuh kembang anak dan juga kemandirian anak. Nah, bagaimana supaya langkah pertama ke sekolah ini menjadi pengalaman yang menyenangkan? Itu yang akan kita bahas di Jendela Keluarga kita untuk edisi hari ini. Langkah pertama ke sekolah, langkah besar untuk keluarga. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat RRI Padang, ada Ibu Dr. Wirdaningsih MSI. Beliau merupakan penulis buku keluarga, beliau juga merupakan dosen antropologi keluarga serta direktur pusat riset kearifan lokal Sumatera Barat dari Universitas Negeri Padang. Selamat pagi, Bu Wirda.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, terlihat sudah prima sekali sepertinya ya. Ibu dengan ragam giatnya luar biasa padatnya, tetap menyempatkan dirinya bersama kita sharing di sini ya Bu ya, yeah. Berkaitan dengan hari pertama sekolah. Nah, kemarin di hari pertama sekolah bahkan RRI Padang itu memberikan sedikit kelonggaran bagi orang tua yang ingin mengantarkan anak sekolah untuk lebih fokus pada mengantarkan anaknya. Sebegitu supportnya, bahkan instansi untuk orang tua agar antar anak ke sekolah salah satunya Bu. Tapi kenapa sih sebenarnya hari pertama sekolah itu jadi momen yang penting bagi anak dan orang tua nih Bu?
1: Iya, pertama itu kan proses kita mengantarkan anak itu sebenarnya ada proses pembentukan karakter. Jadi di situ ada kasih sayang, ada adaptasi, dan ada sebuah pengembangan karakter anak gitu. Jadi suasana, situasi, dan kondisi dari kita mengantarkan itu menjadi sebuah pembelajaran sosial tersendiri bagi anak. Nah, ketika orang tua mengantarkan itu ada gambaran kasih sayang orang tua, ada gambaran bahwa orang tua punya tanggung jawab dan melindungi anaknya. Tidak sekedar oh sudah antarin anak ke sekolah lalu didiklah sama guru, bukan.
0: Dilepas ya,
1: tapi itu adalah sebuah simbolik awalnya itu adalah bahwa guru dan sama orang tua saling berkoordinasi untuk pembentukan karakter selanjutnya. Karena dia bersekolah itu kan tidak main, tapi dia sekolah belajar. Belajar intelektual, belajar sosial, belajar emosi, sosial emosi, dan belajar budaya. Banyak yang belajar yang bisa diikuti di sekolah. Dan pembelajaran itu harus ada koordinasi antara orang tua dan guru dan sekolah. Karena kesinambungan persamaan persepsi, kesinambungan pola pengasuhan atau pola pendidikan itu menjadi titik penting bagi guru, orang tua, dan pengelola sekolah. Sehingga momen pada hari sekolah itu menjadi sangat penting ketika itu orang tua mengantarkan. Selain mengekspresikan kasih sayang orang tua, tapi juga mengekspresikan ada koordinasi, mengekspresikan ada silaturahmi, dan mengekspresikan tanggung jawab bersama terhadap anak itu gitu.
0: Baik-baik. Dan ini yang menjadi sebuah tantangan itu salah satunya memang anak yang baru pindah jenjang pendidikan. Biasanya yang PR berat itu saat dia udah dari TK terus pindah ke jenjang pendidikan SD.
1: SD.
0: Nah, itu kemandiriannya luar biasa dituntut, berbeda sekali ya.
1: Iya, berbeda. Situasinya akan berbeda kalau mungkin kalau dia TK itu mungkin pembelajarannya tuh disambut dengan guru yang yang hahahi gitu, lalu kegiatannya dengan permainan, orientasinya lebih belajar sambil bermain. Nah, ketika dia masuk sekolah SD itu kan udah lagi gaya gurunya, cara pembelajarannya, kemudian situasi kelasnya, situasi orang-orang yang ada di sekolah, dan itu kan membutuhkan sebuah pendampingan adaptasi kepada anak. Nah, kalau dia tidak didampingi tentu nanti kalau orang shock culture. Jadi ada budaya bagi dia, situasi yang akhirnya itu kalau dia mampu dia akan Lebih lanjut, mm-hmm. kalau tidak dia mungkin mengalami tekanan, mm-hmm. atau dia mengalami hambatan-hambatan yang lain. Mm-hmm. Nah, akhirnya itu memang suatu yang butuh pendampingan dari orang tua, mm-hmm. selain menunjukkan bahwa ini kasih sayang orang tua gitu.
0: Oke, yang susah itu biasanya anak ditreatment dengan selalu ditemani, habis itu ditinggal mandiri. Itu biasanya banyak yang tantrum ya Bu Wir ya.
1: Iya.
0: Persiapan apa sebaiknya yang dilakukan orang tua supaya bisa membuat kondisi itu jadi kondusif saat anak pertama sekolah?
1: Sebenarnya ketika anak sebelum diantar mungkin perlu ngobrol-ngobrol.
0: Okay.
1: Jadi pendekatan bercerita. Mm-hmm. Kita sekolah tuh mau ngapain? Mau masuk dari dulu TK sekarang SD mau ngapain? Mm-hmm. Ngobrol dialog dengan anak tuh menjadi penting. Sekolah tuh buat apa? Mm-hmm. Sekolah itu mau jadi pintar. Di sekolah itu kita mau ada apa juga adaptasi, punya teman, mm-hmm. punya guru, punya situasi sekolah yang berbeda. Mm-hmm. Nah, itu kita dialogkan dan dia sudah mendapat gambarkan ada situasi baru, mm-hmm. bahwa dia di sekolah SD ini. Mm-hmm. Nah, itu sebelum anak itu diantarkan mungkin dialog-dialog lakukan. Nah, dialog itu mungkin dilakukan di saat dia menyenangkan.
0: Okay.
1: Di saat setelah dia makan.
0: Cari timing yang pas ya, Bu.
1: Jangan saat makan, sebelum makan, mm-hmm. tapi setelah makan. Yang mm-hmm. paling bagus itu kita berdialog dan berdiskusi itu. Kalau sedang makan juga enggak bagus. Orang baru juga menikmati makan, mm-hmm. menikmati makan dengan baik gitu kan. Mm-hmm. Tentu kan ya bersyukur dulu dengan apa yang mau kita sajikan, lalu kita mm-hmm. makan. Setelah makan mungkin mm-hmm. sudah agak tenang, lalu kita diskusi dialog mm-hmm. apa pekerjaan kita selanjutnya, apa langkah-langkah kita ke depan. Jadi nanti kamu sudah mau masuk sekolah, ini mm-hmm. yang akan kita apakan. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi emang dikomunikasikan dulu supaya dia nanti gak kaget
1: ya,
0: dengan
1: betul.
0: Situasi baru. Nanti kamu diantar sampai gerbang, habis itu kamu sama guru, mm-hmm. dan nanti papa jemput lagi gitu ya Bu Wir ya.
1: Iya.
0: Tapi sebaiknya sebenarnya peran siapa untuk mengantarkan anak ini lebih dianjurkan?
1: Dua-duanya. Orang tua. Malah gerakan tertentu, misalnya gerakan di DKI ya.
0: Uh-uh.
1: Zamannya Pak Anies Baswedan jadi
0: gubernur
1: dia kan gerakan ayah mengantar sekolah.
0: Iya.
1: Gerakan ayah mengantar sekolah. Oh. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita tuh orang tua tuh kan punya fungsi banyak, mm-hmm. tidak hanya memberikan fungsi ekonomi, tapi juga fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan tuh orang sering mengasumsikan fungsi pendidikan tuh ada pada ibu, padahal mm-hmm. sebenarnya pada ayah juga,
0: mm-hmm.
1: dua-duanya, semuanya mm-hmm. melakukan fungsi pendidikan termasuk keluarga luas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tanggung jawab pendidikan itu memang pada semua orang, tidak hanya sekolah, masyarakat, mm-hmm. keluarga luas, keluarga mm-hmm. inti dan sebagainya,
0: mm-hmm.
1: karena mendidik ini kan sebuah proses
0: ya.
1: Dan sebuah pembentukan yang sifatnya melalui tahapan dan mm-hmm. tahapan-tahapan yang sangat yang perlu kita pelajari dan kita pahami mm-hmm. Sesuai dengan filosofi dan makna pendidikan itu sendiri gitu.
0: Mm-hmm, baik, tapi kenapa mm-hmm. ya Bu Wir sampai-sampai ada pemerintah berinisiasi untuk melakukan gerakan antar anak ke sekolah oleh bapak, jemput rapor? Kalau di Kota Padang kan kita disuruh jemput rapor oleh sang ayah.
1: Mm-hmm.
0: Atau memang selama ini yang terbentuk polanya oleh masyarakat itu adalah itu memang tugas seorang ibu?
1: Iya, kan itu konstruksi sosial budayanya. Bahwa selama ini ayah mencari nafkah, ibu di rumah. Nah, ibu di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi ibu juga mempunyai tanggung jawab pendidikan anak gitu. Pokoknya bolehnya ibu tuh boleh sebagai pendidik, sebagai kesehatan gitu,
0: iya,
1: kan dia juga
0: bisa jadi dokter ya Bu,
1: bisa jadi dokter, jadi guru, bisa menjadi ahli masak,
0: betul,
1: kemudian
0: psikolog, bisa
1: psikolog
0: juga.
1: Anak bermasalah. Tapi sebenarnya kalau kita itu kan orang mengatakan sebuah akan menjadi kompleks, menjadi maksimal ketika peran fungsi keluarga itu dijalankan dua-duanya oleh ibu dan ayah, yang selama ini ada konstruksi sosial budaya masyarakat itu ada di tangan ibu gitu. Sehingga ketika padahal ketika ayah memberikan proses pendidikan itu ada sebuah kompleksitas, ada sebuah maksimalisasi terhadap tumbuh kembang anak. Jadi ayah dengan karakternya, ibu dengan karakternya itu memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Ayah yang tegas, ayah yang berwibawa, ayah yang penuh dengan kedisiplinan tentu memiliki pengaruh kepada si anak. Nah, jadi semuanya memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Maka mulailah muncul gerakan ke ayah mengantar anak ke sekolah. Jadi konstruksi itu diputar, jadi perubahan sosial budaya terhadap sistem keluarga. Di dalam keluarga itu bahwa fungsi pendidikan itu tidak hanya pada tangan ibu, tapi fungsi pendidikan itu ada pada ayah. Ayah memiliki kekhasan sendiri, karunia yang diberikan oleh Allah. Karunia itu bisa menjadi kekuatan bagi si anak untuk dan tumbuh kembangnya.
0: Jadi memang harus diisi oleh kedua-duanya seharusnya.
1: Iya, termasuk keluarga luas sebenarnya. Keluarga luas itu kan nenek punya kontribusi, etik dan sebagainya, sehingganya si anak itu kan sebenarnya minimal satu orang yang betul-betul fokus memperhatikannya. Tapi akan bagus semakin banyak, semakin bagus gitu.
0: Tapi pada faktanya itu masih banyak ya Bu Wir, prakteknya itu orang tua mengandalkan mungkin antar jemput anak oleh mungkin oleh sekolahnya atau menggunakan jasa seseorang antar jemput dan sebagainya. Itu juga berpengaruh ya Bu Wir?
1: Iya, pengaruh. Sebenarnya kan ada makna intuisinya itu, makna feeling si anak ketika dia diantarkan oleh ibu, diantarkan oleh bapaknya. Kesannya sederhana, tapi makna dari nurani, makna dari kasih sayang itu lebih mendalam sana.
0: Betul sih Bu Wir, itu dirasakan sendiri saat ibunya yang bekerja ini yang menjemput. Bahagianya luar biasa saat keluar dari gerbang itu, larinya kayak wah bunda yang jemput gitu. Tapi saat orang lain jemput, kok itu yang jemput sih tadi bun? Langsung ada komplain secara tidak langsung oleh sang anak. Jadi emang ikatan itu akan lebih terbangun saat kita emang meluangkan waktu gitu ya Bu Wir ya, untuk selalu menjemput anak. Tapi sebenarnya ada perbedaan gak Bu Wir saat tugas itu dipegang oleh salah satu, ibu aja atau ayah aja gitu Bu Wir?
1: Ya gak apa-apa, salah satu mungkin berbagi peran gitu. Berbagi peran, tapi kalau bahasa orang, kalau ayah bisa, kenapa ayah?
0: Kenapa ibu?
1: Jadi ibu mungkin ada di momen-momen yang lain gitu, karena ayah sibuk bekerja gitu. Tapi sekarang kan ibu bapak kan bekerja. Tapi kan sebenarnya intinya sarinya itu adalah bahwa kita sesibuk-sibuknya kita bekerja, sekarir-karirnya kita, tugas utama kita di keluarga itu kan tetap prioritas gitu.
0: Betul.
1: Jadi momen-momen mengantarkan pertama sekolah itu salah satu prioritas daripada kita-kita yang bekerja untuk mengantarkan anak. Nah, beberapa akhir-akhir ini kan ada menteri juga yang yang ngantar anak, jemput anak gitu. Itu mungkin dia memberi contoh suri teladan bahwa di balik tugas kita sebagai tugas negara, di balik tugas kita sebagai orang yang mencari nafkah atau sebagai tulang punggung dan sebagainya, tapi ada tugas yang lebih prioritas lagi. Bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian, bagaimana mengembangkan tumbuh kembang anak itu dengan melalui salah satu simbol mengantarkan anak ke sekolah gitu.
0: Baik. Nah, seandainya fungsi itu emang diambil oleh orang lain, Bu Win, itu berpengaruh enggak dengan karakter anaknya nanti, pembentukan karakter anaknya di awal-awal masuk sekolah?
1: Itu kan ya, pengaruh lah, Bu. Karena yang pertama tuh pada usia, apalagi usia anak-anaknya, yang menjadi kekuatan suri tauladannya itu kan orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah seperti lalai, kesan lalai, mengabaikan gitu, tentu itu yang tertangkap bagi dia bahwa ada pengabaian tugas gitu. Jadi sebuah anak-anak itu mendapatkan internalisasi nilai pada usia anak-anak itu adalah salah satunya suri tauladan orang tua. Ketika orang tua dilihat penuh tanggung jawab, ketika orang tua bekerja sama ibu bapak dan saudara-saudara, ketika anak sama ibu bapak saling berbagi, ketika ibu bapak saling saling memberi dan saling menguatkan, nah itu kan dia akan tangkap nilai bahwa hidup itu memang saling kerjasama, tanggung jawab, saling tolong-menolong, saling berbagi. Itu yang akan dia tangkap. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya saling melempar tanggung jawab, karena ibunya saling lalai sama bapaknya, kemudian melemparkan kewajiban kepada orang lain, dia akan tangkap bahwa hidup itu, tanggung jawab itu menjadi flur, menjadi blur gitu ya. Jadi tidak, secara tidak langsung dia tidak ada pada dirinya tanggung jawab itu. Tapi ketika dia melihat Ibunya bertanggung jawab, bapaknya bertanggung jawab, bekerja sama ibu dan bapak untuk membesarkan dia, kemudian saling berbagi peran, saling menguatkan. Nah, itu karakter itu secara tidak langsung tumbuh kepada anak. Benar. Karena pada usia itu orang tua menjadi suri tauladan. Maka kata kunci sekali ketika kita mau mengantar, menjadi gerakan itu penting, gerakan mengantar anak ke sekolah pertama itu menjadi penting. Itu adalah langkah awal, simbol feeling dalam penumbuhan karakter baik pada anak.
0: Kesannya sangat sederhana ya Bu Wirin, tapi efeknya sebenarnya sangat berpengaruh terhadap sang anak.
1: Iya gitu. Betul.
0: Tapi beda tingkatan sekolah, beda pula treatmentnya. Kalau yang kita bincangkan itu lebih ke anak yang usia kecil ya Bu Wirin.
1: Iya, usia sekolah
0: itu sangat rentan sekali.
1: Iya, sekolah dasar, dan TK.
0: Tapi kalau di tingkatan yang lebih tinggi, apakah ini masih juga diterapkan atau bagaimana Bu?
1: Nah, kalau misalnya usia remaja kan udah lain lagi nih. Usia remaja itu kan dia mulai mencari eksternal gitu kan, eksternal. Dia kalau dari hasil kajian psikologi sosiologis kan bahwa pada masa remaja itu kecenderungan anak itu tokoh yang jadi contoh suri tauladan itu orang luar, orang tua gitu. Misalnya tokoh-tokoh orang yang populer gitu, tokoh-tokoh misalnya kalau kita banyak memberikan materi sebenarnya tokoh nabi ya nabi muncul, kalau tokoh orang penyanyi ya penyanyi, kalau
0: pemain
1: tokoh
0: bola, nih
1: pemain bola gitu, dia yang paling penting bagi dia itu teman sepermainan. Nah mungkin pada usia itu kita menguatkan diri juga pada anak-anak, ya mungkin mengantarkan juga nggak bagus juga, tapi agak diajak kemandirian bersama-sama teman untuk melakukan proses berangkat ke sekolah itu, sehingga dia mencari adaptasi dengan teman-teman yang mungkin bisa dia seia sekata

0: Kita sampai itu disampaikan kepada pihak
1: ya, kita dengan sederhana jangan. Kita paling senang kalau anaknya datang sendiri.
0: Oh gitu. Itu mungkin anaknya kala dari luar daerah kali ya Bu Wir ya.
1: Iya.
0: Ada ketakutan
1: ada satu dua sendiri yang seperti itu. Jadi anaknya baru diterima di perguruan tinggi gitu kan. Diantar ibu bapaknya gitu. Begitu juga kayak KKN gitu kan.
0: Iya.
1: KKN diantar sama ibu bapaknya gitu. Sebenarnya kan di KKN itu kan belajar sosial, adaptasi gitu, mengenalkan orang, dia mengenalkan orang lain gitu. Tapi ya gerakan menghantar orang tua itu kayak kurang cocok untuk di kalangan anak yang udah mulai dewasa.
0: Iya, itu memang harus dituntut mandiri. Beda sekali case-nya kalau anaknya masih TK, SD ya Bu Wir ya. Oke. Tapi sebenarnya tantangan itu bakal beda-beda dihadapi setiap orang tua. Tergantung bagaimana karakter anaknya. Kalau anaknya mau udah diajar kemandirian dari awal, mau ditinggal pun kayaknya percaya dirinya juga tinggi ya Bu Wir ya. Tapi sebenarnya gimana cara membentuk supaya rasa percaya diri anak ini bisa muncul, terutama pada anak-anak yang masih usia ya anak-anak sekolah dasar lah gitu Bu.
1: Ya, percaya diri anak itu kan muncul yang paling penting itu kan terbuka. Kemudian penghargaan. Jadi semakin kita menghargai anak tuh percaya diri anak tuh muncul. Jadi dia harapannya apa untuk dia ke sekolah? Dia mungkin harapannya aku sekolah ya, tapi tidak semua apa ya, intinya apa yang ya kerjakan kita hargai, itu paling kuncinya. Dia orang kan yang agak sulit dari orang tua tuh menghargai apa yang ada pada anak itu gitu.
0: Iya ya, capaian-capaian kecil anak kayak berhasil naruh sepatunya setiap pulang sekolah di tempat yang sama gitu.
1: Malah kita hargai dia.
0: Itu juga dihargai.
1: Iya gitu, dihargai. Jadi kalau menumbuhkan percaya diri itu adalah menghargai anak, dan menghargai anak itu apa yang ada pada dia kita hargai. Kalau dia salah kita tunjukkan. Kalau dia kita ingin melarang, kita kasih alternatif. Nah akhirnya dihargai dan akhirnya percaya diri. Contoh saja misalnya gini, keinginan pakai sepatu kan sepatu baru. Nah sepatu baru itu kan bikin intinya kan ada orang kalau ingin percaya diri sepatunya keren, sepatunya
0: betul,
1: bagus. Nah sepatunya tuh tidak mungkin murah. Nah si anak kan jadi kayaknya mulai rendah diri. Tapi kita bisa bentuk itu percaya dirinya. Alternatif apa di situ di keinginan dia pakai sepatu. Kalau kita ingin sepatu mahal, kita hargai keinginannya. Tapi kita kasih alternatif kalau kita melarang. Sampaikan kenapa kita tidak, mahal harganya, kondisi keuangan kita tidak mencukupi gitu. Kondisi keuangan tidak mencukupi. Lalu kita sampaikan dengan penuh empati, dan kita tetap bukan melarang, kita kasih alternatif. Sepatunya sepatu ini aja. Tetap kita memberikan, tapi memberikan alternatif gitu. Nah, ya kemudian kan dia mau beli tas gitu kan ada tuh. Kemudian pakai seragam dan sebagainya itu.
0: Ya itu tantangan orang tua juga tantangan kalau tahun ajaran baru.
1: Tapi kan kadang-kadang kan ada realitas sosial juga yang enggak kita pungkiri, saling saling jor-joran, saling tinggi meninggi gitu. Nah, kadang-kadang itu menumbuhkan tidak percaya diri si anak, tapi kita harus membantu dia percaya diri, memberikan alternatif-alternatif, kemudian kita mengungkapkan apa yang kita cari ketika kita pergi sekolah. Nah, seperti itu. Itu kan fenomenanya menarik juga itu, ketika anak-anak itu ada terselip gitu. Prestise antara anak-anak yang diantar itu dengan tasnya tas branded atau enggak.
0: Kadang-kadang bukan si anaknya Bu Wir.
1: Ibunya.
0: Ibunya. Nah, itu. Anak si itu pakai tas kualitas bagus, dilihat tumblernya, dilihat tentengan makannya, tasnya semua.
1: Jadi nah, kayak ada kejadian ada kejadian si anak, aku mau tas begini aja.
0: Yang ini aja mah.
1: Nah, gitu. Enggak, mama malu. Mama malu pakai tas ini gitu. Dia tetap beli tas yang mahal. Nah kita hargai dia pengen tas yang sederhana. Itu bikin percaya diri dia maju. Nah tapi kalau kita bilang gini, kamu harus tas kamu keren, tas kamu hebat, Apa yang terjadi? Anaknya nggak percaya diri, itu okay. masalahnya. Jadi itu anaknya akhirnya tumbuh, anak itu tidak percaya diri ketika ada nuansa pengaruh

0: ibunya ketika dibandingkan dengan orang lain. Kita harus punya diri kita sesuai dengan diri kita, punya identitas kita, itulah percaya diri. Kita harus percaya diri dengan diri kita. Nah, itu orang tua membantu di situ. Jangan digalaukan.
1: Iya, iya.
0: Yang masalah kan digalaukan.
1: Iya, kalau itu jadi galau lagi anaknya, Bu Wir ya. Sementara mungkin tas yang lama dia nyaman, fungsinya masih bagus. Sementara orang tua harus kayak, wah ini besok banyak anak-anak baru nih. Nggak bisa nih, tasnya harus tas baru, nggak bisa bawa tas TK lagi gitu kan, Bu Wir.
0: Fenomenanya ada dua. Fenomenanya anak yang mau sederhana, orang tua enggak. Tapi ada juga
1: kebalikannya.
0: Kebalikannya anaknya terlalu menginginkan sesuatu, orang tuanya nggak mampu. Nah, disitulah membangun kecerdasan sosial emosi anak. Jadi kita nggak membiasakan anak memenuhi keinginannya semua. Memang harus diajarkan ketika anak kita minta 3, kita kasih 2.
1: Oke, okay. Harus dikurangi 1, Bu.
0: Ya harusnya dia, kalau dia meminta sesuatu jangan langsung iya, perlu ditahan sedikit supaya emosinya diatur dulu.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Apa jadi, yang terjadi kalau seandainya dia minta 3 kita kasih 3 atau 4 gitu, Bu?
0: Ya nggak apa-apa juga, tuh mungkin ada satu penghargaan yang kita berikan ke dia.
1: Oh tapi saat ada momen.
0: Iya.
1: Nggak bisa.
0: Itu kan reward.
1: Iya, reward.
0: Reward yang kita berikan. Tapi kita harus mengajarkan kepada anak bahwa tidak semua keinginan kita tuh bisa dipenuhi. Kita juga mengajarkan ada keinginan itu dipenuhi tapi di lain waktu. Ada keinginan sesuatu yang kita inginkan tapi bisa saja keinginan itu dalam bentuk lain. Jadi dia harus berani menerima takdir, bahasanya gitu. Dia harus berani menerima realitas sosial yang sebenarnya. Nah, kalau kita memaksakan apa yang menjadi keinginan anak, itu dia tidak belajar menerima sesuatu sesuatu yang apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita menemukan sebenarnya yang harus anak memaksakan kehendak kepada kita, itu kita kurangi.
1: Harus kita kurangi.
0: Kita dia harus belajar empati, dia harus belajar peduli, dia harus belajar memahami orang lain. Tapi kalau kita seolah-olah apapun keinginannya kita penuhi, apapun itu, dia akan menjadi ego. Ego itu, egonya itu bahaya.
1: Karena menurut sebagian orang tua itu wujud dari
0: wujud
1: rasa sayang. Kadang gitu, Bu Wir, ingin memenuhi semua kebutuhan anak dan permintaan dia itu wujud rasa sayang, tapi sebenarnya dibalik itu tuh malah efeknya ke anak juga karakternya, gitu ya, Bu Wir ya.
0: Ya kalau kita bagusnya kan ketika anak kita 3, beli kue 2. Beli kue 2 yang kita ajarkan gimana dia berbagi.
1: Wah,
0: kalau kita bawa 3 dia kan jelas keego dia sendiri-sendiri. Tapi ketika kita kasih 1 pun boleh. 1 bagi 3 ya. Dah dia bagi. Dia terbiasa memikirkan orang lain. Tapi kalau kita kasih 1 ke dia langsung, dia terpaksa dia terbiasa mikirin diri dia aja.
1: Iya, benar juga ya, Bu. Iya, betul. Jadi ada timur rasa mau berbagi, mikirin orang juga, empatinya jadi muncul gitu ya, Bu Wir ya.
0: Kemudian kan kalau biasa kita kan punya keinginan. Kan ada keinginan kita tuh tidak terpenuhi. Jadi kalau kita membiasakan dia, oh mungkin nanti bunda ngasih ketika bunda sudah punya uang. Nah, dia belajar itu, dia harus berusaha juga mencari alternatif terhadap realitas yang datang gitu. Seperti itu memang harus diajarkan, itu namanya life skill, belajar hidup. Nah, belajar hidup itu sebenarnya berada di tangan keluarga itu sebenarnya. Kita kan pernah menemukan ada seorang anak yang sudah kaya, punya apa-apa, tapi kenapa dia mencuri? Ada kan, ada kasus seperti kan. Nah, kasus itu.
1: Itu karena apa?
0: Itu latar belakang karena dia terbiasa. Apa keinginannya dia penuhi. Nah,
1: saat
0: kalau
1: tidak dia berupaya gitu berbagai cara.
0: Makanya ada sesuatu dia pengen, mau punya siapa enggak punya siapa, dianggap punya dia. Karena dia berada dalam diri dia. Tapi kalau kita dari awal mengajarkan bahwa kamu tidak sendiri, ada orang lain. Bahwa kamu bahwa kamu tidak hari ini aja, tapi akan datang. Ada juga kamu tidak di tempat ini aja, tapi ada tempat lain. Banyak yang diajarkan yang seperti itu. Jadi itu kan sesuatu yang sederhana, sikap yang sederhana, interaksi sosial yang sederhana, tapi punya pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Nah, itu yang sering kita lupa.
1: Iya.
0: Lupa kita.
1: Iya. Saya lupa, Bu. Iya. Benar ya, Bu Wira. Jadi memang secara tidak sadar itu. Makanya ilmu parenting ini perlu untuk selalu dipelajari ya, Bu Wira. Ya.
0: Yeah.
1: Bukan berarti saat semua sudah terpenuhi dengan baik, ini berarti situasi dan karakter anak lagi baik-baik aja. Karena kita mampu, terus semua kebutuhan dipenuhi. Saat kita tidak mampu ya, Bu Wira, dan permintaan dia semakin tinggi grafiknya, otomatis kita sebagai orang tua kayak memaksakan diri untuk memenuhi jadinya.
0: Iya.
1: Kalau enggak efeknya bahkan anak-anak sekarang
0: kita orang tua bukan pelayan dia.
1: Nah, gitu. Jadi enggak heran juga kenapa sekarang anak-anak itu juga ada yang minta motor, enggak dapat orang tua ditendang.
0: Iya.
1: Sampai ada yang kriminal kan, Bu Wir?
0: Iya.
1: Ada yang membakar, ada yang mau menghilangkan nyawa. Itu bahaya sekali ya, Bu Wir.
0: Iya.
1: Karena dari kecil inilah dibentuk karakter yang seperti
0: iya,
1: itu.
0: Jadi namanya modal personality, kepribadian modal dasar. Kepribadian dasar itu dibentuk pada masa usia dini. Usia dini itu dari usia SD itu ke bawah gitu kan. The golden egg, masa emas. Jadi masa pengasuhan ini, usia itu sangat penting. Maka menjadi catatan penting kita pada usia itulah kita memiliki. Jadi mendidik itu tuh mendidik dengan kasih, mendidik dengan ikhlas, mendidik dengan empati. Nah, seperti itu. Kalau kita apa ilmunya memang nggak perlu penting-penting sekali, tapi bahwa pada usia itu kita mengatakan usia pembentukan karakter anak utama, mah pendekatan yang paling utama itu pendekatan kasih sayang, empati dan ikhlas. Karena memang tantangannya berat banget di situ. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan capek kalau dikasih HP ke anak diem mana?
1: Biar dia tenang.
0: Tapi sebenarnya kalau kita anggap itu anak ini amanah, ikhlas kita anak rewelnya anak gitu kan. Bahwa ini adalah sebuah karunia bagi kita, tentu kerewelan bagi anak nggak menjadi mumet kita. Lalu kita nggak ngasih HP ini bahaya, ya udah mungkin kerewelannya itu lebih baik kita ajak dia berkreativitas dengan yang lain. Kan ngeri juga sekarang itu kan di supaya anak diam dia kasih HP, akhirnya mata anak, tangan anak menjadi orang yang berbahaya dalam tumbuh kembangnya. Jadi mendingan interaksi-interaksi sosialnya itu yang diperkuat kepada anak. Nah, salah satu interaksi sosial yang paling bagus itu yang ngantar anak pergi sekolah sekarang. Jadi kan kalau kita cukup kan aman aja antar dia dengan kendaraan orang lain. Tapi ketika kita ngantarkan seperti Pak Anies sudah ngantarin pakai dia udah gubernur kan ngantarin pakai sepeda gitu. Ketika pakai sepeda kamunya cita-citanya apa besar nanti? Kamu maunya apa tasnya? Oh, kenapa kamu tas ini tapi kita maunya apa gitu. Jadi semuanya menjadi diskusi yang hangat, alternatif yang akhirnya terbentuk sebuah karakter kepada anak.
1: Baik. Oke, kalau begitu dan sana pandangan silakan ingin ikut berinteraksi bisa telepon di 8124 atau di 08116609240, bisa WhatsApp juga di nomor yang sama. Kita akan jeda dulu sejenak, Bu Wir, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk hari ini. Tetap bersama Perempat di Jendela Keluarga.
2: Selamat pagi, Bunda.
3: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
2: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
3: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
2: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
3: Oh, begitu. Terus apa lagi?
2: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
3: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
2: Oh, begitu ya, Bunda.
4: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
5: Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: Prom, Pantai Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan selamat datang, kita masih di Jendela Keluarga untuk hari ini 22 Juli 2026. Masih berbincang mengenai tema kita untuk hari ini, langkah pertama ke sekolah itu langkah besar untuk keluarga. Dan yang pastinya kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Wirdaningsih, MSI. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang juga di segmen awal. Untuk Dunsana Panange yang ikut bergabung, mungkin berbagi cerita juga tentang pengalaman mengantarkan anak, mengantarkan cucu, boleh telepon di 812-414 atau di 08-1166-09240. Baik, kita kembali ke Bu Wirda nih. Kira-kira Bu Wirda, dalam hal mengantarkan anak ke sekolah, kesalahan apa kira-kira yang sering dilakukan orang tua waktu dia mengantarkan anak? Nganterin aja seperti biasa, gak ada komunikasi dan sebagainya, atau ada kesalahan apa yang biasanya dilakukan orang tua?
1: Iya, sebenarnya kan ketika mengantarkan anak itu gak ada koordinasi atau komunikasi dulu sama anak, dialog. Tiba-tiba dia udah diantar, tapi kemudian sekedar fisiknya lupa dengan maknanya. Maknanya itu yang kita kejar. Jadi sebelum mengantar itu ada dialog. Dialog kita tidak hanya dialog dengan anak, tapi dialog dengan pihak sekolah itu.
0: Okay.
1: Ya, kita akan menceritakan anak ini dengan latar belakang apa gitu. Mungkin guru nggak tahu anak ini apakah berkebutuhan khusus. Anak ini latar belakangnya, oh ibunya kemarin dia lagi sedih, sedihnya kemarin neneknya masih baru pergi. Jadi adalah gitu komunikasi dengan pihak sekolah. Sebenarnya paling bagus juga kalau sekolah juga penyambutan orang tua yang baru datang itu kesempatan berdialog, sehingganya kita saling bercerita, saling memberi tahu informasi tentang bagaimana sekolah dan bagaimana anak dengan latar belakangnya itu. Nah, itu mungkin tidak menjadi habituasi tersendiri antar sekolah dengan orang tua. Jadi sekedar ngantar, padahal itu kesempatan bagi anak sudah diantar minta berkumpul, lalu mungkin diberi koordinasi, diberi bincang-bincang, seakinnya ada sebuah gerakan bersama antara guru dengan wali murid itu. Nah, di situ tuh kan menceritakan. Kemudian di orang tua mungkin lupa juga mempersiapkan dialog di rumah gitu. Situasi apa yang dia sampaikan gitu. Nah, itu yang mungkin hanya udah ngantar, udah ngantar ngepakai kita orang tua, tapi sampai ke maknanya. Maknanya itu bagaimana kita memang anak ke sekolah itu membangun percaya diri dia, membangun tanggung jawab dia, dan mampu beradaptasi dengan situasi sekolah, termasuk situasi teman-temannya dan situasi guru dan pengelola sekolah lainnya gitu.
0: Okay. Nah, berarti ini biasanya Bu Wir, kalau di hari-hari pertama sekolah itu pasti ada cepat-cepatan di jalan atau buru-buru karena memang di rumah persiapannya belum maksimal, biasanya gitu dari pertama sekolah. Sampai-sampai ada postingan waktu itu di media sosial, si ibu ngelawan arah. Si ibu ngelawan arah, malah disuruh mundur mobil yang di depannya karena saking buru-burunya. Manajemen waktu kayaknya juga perlu ya Bu Wir dalam hal ini. Ini sebuah tantangan juga barangkali bagi orang tua. Seperti apa seorang ibu mengkondisikan seharusnya hari pertama sekolah itu biar kondusif gitu Bu Wir?
1: Iya, kalau tentu menanya, karena hari pertama sekolah kita memang agak bangunnya lebih cepat itu kan. Sarapannya juga harus apa kan. Kalau makan berangkat dengan perut kosong itu kan juga akan mempengaruhi kondisinya nanti. Jadi memang lebih cepat, lebih mempersiapkan makanan, lebih persiapkan pakaian, mempersiapkan waktu dan pengaturan-pengaturan lainnya, sehingganya semuanya tidak terburu-buru, semuanya tidak ter yang menyebabkan nanti stres sendiri. Betul. Gara-gara nganterin anak gitu. Ketika orang tua sudah stres, apa yang ditangkap anak? Lain lagi nilai yang ketangkap sama dia kan. Kalau sudah stres, dia ikutan stres, dan itu apa, kembali kita ingin membentuk karakter jadi buyar gitu. Kita kan mau ciptakan suasana menyenangkan, suasana kasih sayang dengan mengantarkan dia ke pergi sekolah gitu. Kemudian jangan sampai ribut-ribut kan ributnya saking orang tua ini stres, jijel-jijel anak ini kan, ditarik-tarik lah, diambil kupingnya lah,
0: iya, susah dipukul, bangun
1: susah dia. Tetap kita sabar. Kita memang cepat, tapi sabar tetap jalan. Karena nggak sabar, akhirnya marah.
0: Okay.
1: Akhirnya tidak. Kemudian perasaan ini yang paling penting sekali.
0: Betul.
1: Saling berkompetisi, prestisi lewat itu tuh ya adalah apa yang kita punya, tas kita. Ya ini tasnya kita, anak-anak kita, sepatunya anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita ingin bergaya tinggi, lalu kita memasakkan biaya tinggi, lalu kita utang, lalu kita memeras, mengunjai, apa kata orang, sampai tangan ke belakang gara-gara persiapan pergi sekolah.
0: Suwo, kalau orang suwo ke belakang.
1: Suwo ke belakang.
0: Nggak masuk ke mulut, suwo ke belakang.
1: Nah, itu yang kita ender.
0: Pipih yang seharusnya beli buat makanan, itu terpaksa lah untuk gengsi ini dialihkan fungsinya untuk membeli prestise tadi.
1: Kita biarlah yang fokus kita kepada anak kita. Anak kita mau belajar mendapat ilmu, tidak hanya ilmu tapi adalah pembentukan karakter. Karakternya tidak hanya karakter karakternya banyak, sosial emosi, karakter budaya, termasuk karakter religiusnya gitu. Semuanya kita membangun antara orang tua dan sekolah, antara rumah dan sekolah, menjadi pilar kekuatan dalam tumbuh kembang anak kan. Itu yang kita pikirkan. Kalau soal tasnya ya sudah, kita bikin sesuai dengan kemampuan. Kalaupun kita mampu beli, bagusnya beli apa yang tetap beli yang standar aja gitu. Karena kita gak ngajarin kemewahan pada anak. Tujuan dia bukan bergaya-gaya tinggi, tapi dia untuk belajar. Dan itu juga ngimbangi kepada anak-anak yang kurang gitu.
0: Betul, menjaga
1: senjang,
0: juga ya,
1: senjang, senjang gitu. Tapi ya tetap sederhana aja kita membeli tas. Ya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan si anak akan sekolah itu. Gak perlu pula beli tas yang 5 juta ke atas, sementara anak lain mau beli tas 35 ribu aja susah gitu. Nah, kita juga memahami lingkungan sekitar kita, bahwa lingkungan sekitar kita ada orang yang berkekurangan. Tidak perlu pula kita meninggi dengan kepunyaan yang kita miliki, tapi perlu kita menyederhanakan, merendahkan hati kepada orang yang kurang. Kalau dapat ya, kalau mau ya udah, kalau memang ada yang kurang ya udah beliin dua, ini buat temannya satu kan lebih bagus.
0: Ya.
1: Kalau mau.
0: Jadi belajar berbagi dia ya, Bu Mir.
1: Jangan menangkap si anak, belajar berbagi. Kenapa mama kasih dia? Oh, dia enggak apa. Tapi jangan direndahkan orang.
0: Nah, yang menyakiti gitu.
1: Kita memberi orang, tapi jangan direndahkan. Jadi memberi itu dengan menghormati orang lain. Nah, itu yang paling paling bagus sekali.
0: Tapi itu memang harus ditanamkan atau dipesankan ke anak ya, Bu Wira.
1: Sikap kita itu pengaruh kepada anak. Kalau kita sombong, anak kok pengaruh kepada si anak. Kita kan kadang-kadang kan sebagai orang tua kan sombong kepada orang lain gitu. Itu juga akan berbohong kita kepada orang lain. Itu anak akan tangkap. Jadi kata kuncinya adalah kita model. Kita
0: contoh.
1: Kasih contoh. Ketika kita ingin anak kita baik, maka jadilah kita baik. Ya, itu kuncinya.
0: Betul. Karena itu secara tidak langsung ya, Bu Wir. Kenapa anak itu pembohong? Bukan berarti kita ajarin kita boleh bohong ya, Nak. Bukan begitu. Tapi karena perilaku
1: secara
0: harian
1: tidak
0: kita
1: langsung,
0: secara tidak langsung
1: kita menampakkan diri berbohong.
0: Angkat telepon, janganlah mama lagi males angkat. Bilang aja lagi tidur. Gitu ya, Bu Wir. Itu udah contohnya ya, Bu Wir ya.
1: Ya, kata kuncinya lagi berikan yang halal juga kepada anak kita.
0: Nah, itu juga. Biar berkah semuanya ya, Bu Wir ya. Sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak tapi enggak berkah.
1: Iya, gara-gara ingin membelikan yang besar pada anak lalu kita dalam tanda kutip melakukan tindakan yang tidak bagus. Nah, kan rugi kita. Ruginya adalah kita sudah melakukan ketidakbaikan, itu mempengaruh kepada tumbuh kembangnya si anak. Nah, itu yang kita catat.
0: Aduh, mudah-mudahan gak pada lupa nih orang tua dengan hal-hal yang seperti ini ya, Bu Wir ya. Biasanya kalau di usia anak TK ke SD itu orang tuanya masih sangat produktif lah usianya ya Bu Wir. Seharusnya memang sudah terbuka lah pikirannya dengan berbagai hal-hal positif yang bisa dia lakukan untuk tumbuh kembang si anak ini gitu. Dan yang pastinya mengantarkan anak dengan penuh cinta itu bisa membentuk karakter anak kita gitu. Dijadwalkan memang diusahakan sebisa mungkin tergantung manajemen waktu kita.
1: Iya betul.
0: Supaya sang anak tetap kita usahakan kita yang mengantar.
1: Mengantarkan dengan bermakna itu yang sangat penting. Itu. Tidak hanya mengantarkan secara fisik, tapi mengantarkan dengan bermakna. Perlu dialog, perlu diskusi, perlu empati, dan perlu peduli sama orang lain.
0: Tapi kenapa yang selalu di headline itu adalah mengantar? Bagaimana dengan menjemput, Bu Mir? Apakah ini bisa sama juga efeknya ke karakter anak apa gimana?
1: Karena mengantar itu kan awal.
0: Iya betul. Nah,
1: jadi proses awalnya itu udah dari bismillah gitu.
0: Nah iya. Ya,
1: kalau udah menjemput kan sudah ada aktivitas-aktivitas yang lain. Dan jadwalnya juga sudah berbeda-beda. Dan ibunya juga sudah pergi bekerja, bapaknya sudah pergi bekerja. Jadi mengantar itulah poin menjadi titik tolak untuk jadi gerakan itu.
0: Iya, betul-betul.
1: Gerakan sosial mengantar anak ke sekolah pada hari pertama sekolah.
0: Nah,
1: dan hari awal-awal sekolah.
0: Jadi itu benar-benar harus jadi perhatian orang tua ya Bu Wir di hari-hari pertama masa masuk sekolah, terutama pada saat mengantar sang anak gitu ya. Baik, sebenarnya kita sudah di penghujung kebersamaan kita juga untuk hari ini Bu Wirda, barangkali simpulan juga terkait dengan tema kita untuk hari ini Bu Wir, silakan Bu Wir.
1: Iya, mendidik anak itu tidak hanya soal memberikan kebutuhan fisiknya, tapi juga memenuhi kebutuhan sosial, emosi, religius, budaya kepada si anak. Mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama adalah wujud dari kita tidak hanya memikirkan kebutuhan fisiknya, tapi juga kebutuhan dari sosial, emosi, psikologis, dan sosialisasi dan serta budaya dari si anak. Sehingganya anak menjadi tumbuh, kembang. Kita punya kewajiban asah, asuh, dan asih. Jadi kewajiban kita tidak hanya memberikan kebutuhan pokok dia, tapi bagaimana melakukan proses pendidikan, tapi juga bagaimana mengembangkan kreativitas diri sehingga dia menjadi anak yang maksimal akan tumbuh kembangnya. Mungkin dengan gerakan sosial, mari mengantar anak pada hari awal sekolah, terutama oleh orang tua, menjadi sebuah langkah awal bagi kita, sebuah contoh, salah satu poin dalam membangun karakter baik anak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Wirda untuk waktunya. Insya Allah ketemu lagi kita dengan topik yang berbeda ya Bu Wir.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk hari ini 22 Juli 2026. Dan ini perbincangan ini mudah-mudahan sama-sama mengingatkan kita bahwa hari pertama sekolah itu bukan hanya sekedar mengantarkan anak ke gerbang sekolah, tetapi juga menjadi langkah awal keluarga dalam membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan juga memberi semangat belajar untuk sang anak. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap dengarkan selalu Pro 4 RRI Padang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pandangan, pemerintah Kota Pariaman meluncurkan program layanan antajampuy atau lanjut yang menyediakan transportasi medis gratis untuk pasien rujukan dari puskesmas menuju ke rumah sakit umum daerah RSUD Sadikin guna untuk mempercepat penanganan kesehatan masyarakat. Dikatakan layanan itu dihadirkan untuk menolong masyarakat membutuhkan rujukan ke rumah sakit tanpa harus tababani biaya transportasi. Dijalankan bahasanya armada dan dipakai merupakan kendaraan listrik yang ala dilengkapi fasilitas medis dasar. Jo didampingi tenaga kesehatan selama proses pengantaran pasien menuju ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandangan. Pemerintah Kota Pariaman melatih 24 warganya dan perempuan dalam hal keterampilan merajut sebagai upaya untuk mencetak pelaku usaha baru guna mempaku industri rumahan di daerah itu. Wali Kota Pariaman Yota Balat di Pariaman Kepatang mengatakan, Selamoko sentra kerajinan rajutan di Pariaman ada di Desa Taluak Jo Desa Marunggi. Desa itu menurutnya di situ keterampilan merajut indak sebatas di desa, tetapi bisa berkembang pulo ke seluruh wilayah Pariaman sehingga semakin banyak rumah tangga dan punya usaha produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Prom, Pati Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, Iko ada pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025, jadi dan Sana Pandanga, Iko ada seleksi calon anggota Basnas pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sarato, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Tim seleksi itu mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan bisa ikut seleksi menjadi calon pimpinan Basnas. Ketentuannya itu ado dan Sana Pandanga, diantaranya warga negara Indonesia, agama Islam, bertakwa pada Allah, berakhlak mulia, usia paling rendah ampe puluh tahun pada waktu melakukan pendaftaran, sehat jasmani jorohani, indak jadi anggota partai politik, diutamakan punya kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Nah, saudara itu indak pernah pula dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam jauh pidana penjara paling singkat 5 tahun. Bapak pendidikan paling rendah sarjana, bahasa dio karajo panuh waktu, bahasa dio pula menduduki jabatan di pemerintah atau BUMN, BUMD, salamo masuk ke anggotaan apabila tak pilih. Punya visi misi jauh program karajo iyo pula. Jadi untuk dokumen persyaratannya ado pulo, tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi, jejak awal tahapan seleksinya tuh dan sana. Seindaknya dan sana kini kok masih dalam pengumuman seleksi dari tanggal 15 sampai 29 Juli 2026 pelaksanaan pendaftaran sarato seleksi administrasi itu hingga 30 Juli 2026. Jadi yang memenuhi syarat jangan lupa secapeknya mendaftar. Untuk nambah minat hingga 30 Juli kok masih ada penerimaan pendaftaran jo seleksi administrasi. Untuk informasi lebih lanjut bisa kontak langsung ke tim sekretariat seleksi ado Ibu Jusnimar Esos di 085274761111 atau bisa ke Alfajri SHIMHI di 0822 8222 9 3.

0: berpulang pulang mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo pulo tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang Cadiak Pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu, merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi objek retribusi parkir khususnya kawasan SPBU Jepuskesmas guna untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dikemukakan Bupati usai melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas jo sejumlah SPBU beberapa waktu lalu guna menanggapi keluhan dari masyarakat terkait wacana pemungutan parkir di dua objek itu. Ditegaskan berdasarkan hasil di lapangan alun-alun pungutan parkir dari petugas terhadap kendaraan yang berada di bahu jalan waktu mengantri BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Bupati memastikan kendaraan nan berhenti di bahu jalan karena antri BBM bukan menjadi target retribusi parkir dalam kebijakan itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandangnya. Kantor Pertahanan Kabupaten Pasaman Tarui mempakuai komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pertahanan yang profesional, transparan, akuntabel, jo berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi antar pegawai, serta penerapan budaya karajo yang menjunjung tinggi integritas jo profesionalisme dalam satio pelaksanaan tugas. Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman senantiasa untuk berupaya memastikan setiap layanan dilaksanakan sesuai juga ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses, capek, tape, transparan, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak pertanahan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak.

penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat

0: keluarga mereka.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga, kini ku informasi berkaitan jo UMKM. Siapa tahu ado dan sana di rumah na Nio membuka bisnis atau usaha menjual pulsa ataupun token listrik. Nah, iko ada beberapa tipsnya dan sana. Di antaranya yang pertama dan harus dipertimbangkan itu adalah tampe usaha. Jualan token atau produk digital sebenarnya itu indah membutuhkan tampe nan terlalu luwe. Tapi indah ada salahnya pula untuk menyediakan tampe usaha nan ketek saja di rumah. Ada ruangan kosong.

yang paling gratis yang dicari orang udah terjangkau yaitu. Nah, sudah itu buat nama tokonyo dideskripsikan jo detail dagangan apa saja. Promosikan atau iklankan kalau perlu. Lambek laun konsumen bisa datang sendirinyo kalau memang ala pacayo jo layanan kita.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia
3: 4 RRI Padang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Silat Minang selama ini lebih dikenal sebagai salah satu seni bela diri. Hal itu tentunya berdasarkan pada penampakan lahir dari silat yang berupa gerak dan langkah yang jika dilatih dengan baik akan bisa digunakan untuk membela atau mempertahankan diri dari serangan lingkungan sekitarnya, baik manusia maupun hewan, sebagaimana seni bela diri lainnya yang ada di Nusantara. Namun bagi orang Minang, silat sesungguhnya bukanlah hanya sebatas seni bela diri saja, melainkan sebuah wadah pewarisan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kehidupan sekaligus pembentuk karakter generasi muda Minangkabau. Tempo dulu, anak laki-laki Minang jika sudah memasuki usia remaja tidak boleh lagi tidur di rumah gadang. Maka jika sudah remaja semuanya akan tidur di surau. Di surau itu mereka juga dididik oleh yang lebih tua, meliputi pengetahuan adat budaya, agama dan pengetahuan yang bersumber dari alam, karena alam juga dijadikan bahan pembelajaran bagi orang Minang yang tersebut dalam ungkapan alam tak kambang jadi guru. Semua nilai-nilai yang diajarkan di surau itu pada saatnya diwujudkan dalam bentuk langkah dan gerak di dalam gelanggang yang di Minangkabau disebut dengan sasaran. Langkah dan gerak yang terwujud dari pemahaman dan penghayatan mendalam terhadap nilai budaya, agama dan alam terkembang jadi guru, itulah yang menjadi sile. Sebagaimana dijelaskan Buya Zuari, seorang pengembang sile di Solo, Sumatera Barat.
6: Jadi selama ini kebudayaan kita sedang kita pandang dari kacamata yang lebih umum, sehingga sile ini hanya dipandang sebatas bela diri dalam arti sangat sempit. Padahal sile adalah bela diri yang sangat luas, berbicara seluruh aspek kehidupan. Sile bagaimana kita bersaing dalam ekonomi, dalam usaha, segala macam. Itulah sile yang sesungguhnya. Jadi metode pembelajarannya setelah dipelajari di atas surau, kemudian orang tua atau guru di surau akan meminta anak-anak didiknya atau para murid atau yang lebih dikenal di dalam istilah sile sebagai anak sasian untuk mempraktekkannya apa yang telah dipahaminya di surau di halaman atau di sasaran dalam bentuk gerak langkah atau teknik-teknik bela diri sebagai bentuk atau perwujudan pemahaman mereka tentang sebuah ilmu yang diajarkan. Jadi diminta dipraktekkan di sasaran, kemudian praktek itu akan ditanya lagi oleh guru atau mama atau orang tuanya yang mengajarkan, gerak ini kamu pahami dari mana? Gerak seperti ini kamu pahami dari mana? Akan ditanya lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa sasaran atau sile adalah salah satu metode pendidikan tradisional Minangkabau yang mencetak generasi pendeka, yang artinya bukan pendekar dalam arti yang sempit atau jagoan, tapi pendeka di sini diartikan sebagai pandai aka atau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang arif bijaksana. Jadi maka inilah sangat kuat sebuah jejak yang dapat kita telusuri bahwa sile merupakan salah satu metode pendidikan tradisional Minangkabau yang melahirkan para pandeka atau orang yang pandai aka atau orang yang arif bijaksana, cerdas, cendik, cendekia. Jadi itulah sekilas penjelasan saya tentang sile, bahwa diantaranya adalah metode pendidikan tradisional Minangkabau.
5: Jadi, bisa dikatakan Silek merupakan tempat penyimpanan nilai budaya, ajaran-ajaran yang bersumber dari alam, dan nilai-nilai spiritual dalam bentuk gerak langkah dan jurus-jurusnya. Nilai-nilai inilah yang diwariskan oleh Mama kepada kemenakannya melalui Silek. Di Minangkabau pada masa lalu yang bertanggung jawab mendidik seorang anak adalah mamanya atau saudara laki-laki ibu, sesuai dengan sistem matrilineal Minangkabau. Melalui mengajarkan Silek di sasaran inilah, Mama mendidik kemenakannya dengan nilai-nilai yang tersimpan di dalam Silek tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Viveri Yudi, Kasih Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat.
7: Itu kalau kita lihat Silek sebagai permainan atau macam bela diri, klasifikasi untuk bela diri tradisional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Silek dari prosesnya dan Silek sebagai sumber pengetahuan tradisional di Minangkabau. Silek sumber pengetahuan Sasure yang nyata. Karena ada sumber pengetahuan ini, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuluk. Jadi Silek adalah sumber pengetahuan Sasure, hal yang nyata dalam bentuk-bentuk gerak dan lain-lainnya, lalu dijadikan media untuk menyampaikan pesan-pesan budaya, menyampaikan nilai-nilai ajaran untuk kehidupan. Silek jauh sebelum masuknya agama-agama. Kalau sekarang dikaitkan Silek dengan surau, itu sebagai bagian dari perkembangan sarana media untuk pembelajaran Silek. Di Minangkabau itu, mama wajib membimbing keponakan. Sementara waktu dia kecil sampai dia bisa berdiri dan berjalan, itu dipangku oleh ayah dan ibunya. Ketika mama membimbing, dia harus punya sarana untuk menyampaikan bimbingannya agar si anak si kemenakan ini bisa hidup normal di tengah masyarakat. Media atau sarana untuk mama membimbing itu tidak mungkin di rumah orang tua si anak, apalagi di lapau atau di pasar. Sekolah dulu belum ada, jangan bayangkan sekolah seperti yang ada sekarang. Jadi mama mengumpulkan anak kemenakannya di sebuah tempat untuk belajar nilai-nilai kehidupan melalui Silek, gerakan-gerakan Silek, jurus-jurus Silek, filosofi-filosofi dalam Silek. Itulah sebagai media bagi mama mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan membimbingnya bagaimana bersikap, bersopan santun, bertoleransi, bersabar, dan lain sebagainya.
5: Dengan demikian, nyatalah bahwa Silek bukanlah sekedar seni bela diri tradisional seperti yang dipahami banyak orang selama ini, melainkan adalah wadah penyimpanan dan pelestari nilai-nilai budaya dan salah satu sumber pengetahuan nilai-nilai kehidupan bagi anak kemenakan Minangkabau.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan sampai di siku kebersamaan kita untuk hari ko, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Nan Alam Menyimak Satu Informasi. Nan Ice share untuk hari ko dan sana pandangan dari tadi pagi jam 5 hingga kini mendekati pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Terima kasih sesudah ku ado. Udah adit nan kemangawanan dan sana pandangan hingga pukul 8 balik waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandangnya, Polres Sawalunto dan Kejaksaan Negeri Sawalunto, Sumatera Barat mengevaluasi mekanisme koordinasi penanganan perkara sebagai upaya menyempurnakan komunikasi antar aparat penegak hukum agar pelaksanaan tugas penegakan hukum berjalan lebih responsif dan efektif. Evaluasi itu dilakukan dalam pertemuan Kapolres Sawalunto AKBP Simon Yenaputra, Jo Kepala Kejaksaan Negeri Sawalunto Nurul Hidayat di Kantor Kejaksaan Negeri Sawalunto Senin lalu. Kapolres Simon Yenaputra mengatakan pertemuan itu dimanfaatkan untuk meninjau koordinasi dan selamoko alah bacalan sekaligus menyusun langkah penyempurnaan mekanisme antara kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Menurutnya, penyamaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum menjadi bagian penting untuk menjaga keselarasan setiap tahapan penanganan perkara sehingga pelaksanaan tugas masing-masing institusi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

0: Dan sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan program klinik UMKM Minang Bangkit dan diinisiasi Kementerian UMKM RI sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, khususnya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal nanku diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menilai program itu sejalan co kebutuhan masyarakat Sumbar dan sedang bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi. Gubernur Mahyildi mengimbau pula para pelaku UMKM dan terdampak bencana supaya segera melakukan pendataan melalui klinik UMKM dan alah disediakan sebagai langkah awal pemulihan usaha di Sumatera Barat. Beliau berharap klinik UMKM Minang Bangkit tidak indah hanya berfungsi sebagai tampek konsultasi, akan tetapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Penempatan Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sana siang dan salam pandang di mana saja berada ya. Senang benar dosa berangga kita bisa bersua balia di 92.4 MHz go dalam daipat Renah Minang siang sampai Renah Minang patang hari nanko di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 go dosa berangga ya. Dan tentunya program-program hiburan serta informasi-informasi terpilih dan disiapkan dan di kamilah kami hadirkan tentunya beko kada urutan dengan sana sepanjang kebersamaan kita sampai selesai beko di jam 6 sanjo dan sana padangga ya. Jadilah dun sana padangga kami informasikan tua dun sana bahwa terutama kaum muslimin dan kaum muslimat di kawasan Kota Padang dan sekitarnya waktu salat zuhur hari nanko akan masuk beko jam 12 lewai 29 mini waktu Indonesia Barat ya. Dan kita akan jeda sebentar beko di dalam lagu-lagu Mipo Minangku sebenarnya ketika akan kumandangkan azan zuhur dan kita lanjutkan balik sampai ke jam 1 waktu 1 siang ya waktu Indonesia Barat beko. Karena jam dan jam 1 siang beko kita akan bergabung ke Pro PR Jakarta mengikuti acara siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Jadi mulai dengan sana pada enggak suhu kita di hari nanko lalu dibuka tadi Joe Pinky Prananda berjudul Duduk Salah Tegak Tabedo. Berikut kita ke Big Heru Hilang Baganti Buruk Batuka.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang candiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja.

0: Sumatera Barat.
1: Permata dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu dan Selamat Rauh Padangnya, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu Pak Minang, dan selanjutnya Prom PRI Padang, Kabaga Buang Jo Prom PRI Jakarta, mengikuti acara siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mulai dengan selamat siang dan selamat mengikuti.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima, ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Nah, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya. Dingin,
3: padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya. Di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Aku kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran, Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya. Ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya.
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu, drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba porseni mahasiswa, porseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih menempel ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan ya. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Subarman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya. Saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang.
3: Iya.
4: Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke. Pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Nah, baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya atau Hari, itu nggak bisa tidur hasilnya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi banyak anak-anak yang lihat gitu.
3: Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof, ya, yaitu

0: formal maupun pendidik tidak formal.
1: Baik.
0: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya
1: Baik.
0: Nusantara. Mm-mm. Hanya salah satu kritik saya, ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
1: berjalan ini ya. Oke, baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
0: Kebetulan karena saya orang Jawa,
1: baik.
0: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Nah, wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
1: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
0: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
1: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4
0: dulu
1: supaya tahu budaya nih.
0: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya Prof ya.
0: Saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya Prof ya. Baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
1: Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih. Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Merjani Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Okay. Oke, okay, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya. Pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Ah, oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa cepat mempengaruhi, ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa, ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina, ya, kan lagu Sing Siso, lagu Putih, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini, ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan, ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap, ya, kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise, ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu, ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara, ya, kira gitu, ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan, ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa, ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik, ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah, ya, moga-moga ini terus berlangsung, gitu, ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke, kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp, ya, Prof, ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof. Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang, ya. Kita baca juga yang di Jakarta, ya, yang masuk, ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova,
1: dulu ya.
4: Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang. Ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Telepon ke Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Kan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: terputus-putus gitu. Ya, gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone, di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Mm-hmm. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang mm-hmm. kita pakai dari Sumba, dari Papua dan mm-hmm. seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
3: luar biasa. Itu saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu ya. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon,
1: silakan
2: terhubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Mm-mm. Saya setuju Mbak Yaya. Mm-mm. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Sampun nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah Lala.
2: Dadah Lala, ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, Dadah Lala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya, kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, okay. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu. Yeah, ya saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami, yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai bukan, oh itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya, kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk malam masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya, karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat ini. Siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Gak ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Baik.
3: Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kenapa pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang bantaran kanal banjir barat Jati Pinggir Petamburan hari ini? Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan penataan tersebut telah disosialisasikan kepada warga sejak Oktober hingga November tahun lalu. Penertiban dilakukan di area sepanjang lebih dari 1 km sebagai bagian dari penataan kawasan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH terpadu. Proses pembongkaran berlangsung kondusif dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat tanpa adanya penolakan dari warga.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 50 tim Rapai Pase dari Kabupaten Aceh Utara akan tampil di dalam pertunjukan bertajuk Duel Akbar di Desa Dayah Meria, Kecamatan Syamtalira Aron pada 25 Juli 2026. Pertunjukan ini mempertemukan dua kawasan budaya besar yakni Blah Deh Krueng dan Blah No Krueng dengan menampilkan rapai pusaka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Koordinator Blah Deh Krueng Rusli M. Yaakub atau Nyali mengatakan kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali seni tradisional Rapai Pase yang telah lama vakum sejak era Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya, setiap rapai memiliki sejarah, karakter, bunyi, dan silsilah pewaris yang menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, don sana barangnya, don sana bapak lihat jo perempat dari Padang. Saya sudah tadi kita baga buang jo perempat dari Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara ya. Dan acara kudu sabrangga bisa di sana ikuti terus setiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jo RRI Prompe Jakarta ba kolaborasi jo RRI yang ada di Indonesia ya. Yalah dun sana padanga jam sampai boleh luai 3 boleh mini waktu Indonesia Barat kini ko. Kita berada di segmen budaya hidup sehat dan tentunya baik kita ke wacara itu akan membahas tentang budaya kesehatan ya, tentang kesehatan dan tentunya akan tetap diselingi jo promosi lainnya serta lagu-lagu pop Minang sampai ke jam 3 siang beko ya. Di mana kita akan baralih ke rangkaian lagu-lagu dangdut dalam dendang dangdut perempat dari Padang. Walau dasar berangga, kini kita balik ke hiburan-hiburan siang untuk mengawani aktivitas rutin dun sana, jo lagu-lagu pop Minang dan baru saja balalu dari luar negeri sana, menanaren jo lagunya Bungo Hilang Sasalan Tibo. Tertinggalkan menanaren dan berikut kita beralih ke Ratu Sikumbang jo lagu Seso Malam Langang. Selamat siang dan selamat berangga dan tetap bersama kami di Perempat RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang.

0: sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumput dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun sanak barengnya di segmen budaya hidup sehat ko. Kami ingin membagi ke dun sana ya salah satu fenomena kita sebenarnya tentang kesehatan, yaitu badan adalah latih tapi susah lalu. Nah, bisa jadi utak terjebak dalam overthinking selagi ini ya, dalam pemikiran berlebihan. Nah, dun sanak pandangnya, pernah merasa badan ala sangat latih sesudah beraktivitas seharian, tapi mata tetap sulit dipiciangkan ketika malam tiba. Pernah dun sanak ya? Mungkin pernah ya. Di antara kita mungkin pernah merasakan iko. Nah, kondisi serupa iko ternyata cukup umum dialami banyak orang. Salah satu penyebabnya adalah stres akibat menghadapi ketidakpastian hidup dan membuat utak tetap aktif meskipun tubuh sebenarnya telah siap untuk beristirahat ya. Nah, ketidakpastian mengenai pekerjaan umpamanya, kondisi keuangan, kesehatan maupun masa depan itu dapat memicu munculnya berbagai pikiran negatif. Rasa takut gagal, khawatir harapan tak tercapai atau tarikh memikirkan kemungkinan terburuk membuat utak berada dalam kondisi siaga. Nah, akibatnya dun sanak paranga, seseorang lebih mudah mengalami overthinking ya, atau pikiran berlebih menjelang waktu lalu dun sanak paranga ya. Penelitian dan ditabikkan dalam jurnal Nature Reviews Neuroscience menjelaskan dun sanak bahasa stres mengaktifkan sistem respons tubuh terhadap ancaman, termasuk meningkatkan aktivitas hormon kortisol. Pada kondisi normal, kadar kortisol akan menurun pada malam hari supaya tubuh lebih mudah memasuki fase lalu. Namun, ketika seorang mengalami stres berkepanjangan atau taruh memikirkan berbagai ketidakpastian, kadar hormon ko dapat tetap tinggi sehingga membuat utak sulit memasuki kondisi rileks ya. Tamuan nan serupa iko dipublikasikan dalam Sleep Medicine Reviews nan menyebutkan bahasa cognitive arousal istilahnya, yaitu kondisi ketika pikiran tetap aktif sebelum lalu merupakan salah satu faktor utama penyebab insomnia dan salah barangnya. Jadi seseorang mungkin merasa sangat latih secara fisik, tapi pikirannya tarik memproses berbagai kekhawatiran, menyusun berbagai kemungkinan atau mengulang kejadian yang telah berlalu. Aktivitas mental ikolah membuat proses untuk tidur menjadi lebih lama ya. Yalah dun sanak paranga, itu dulu saya mentaro informasi saya tentang badan Allah latih tapi susah lalu. Nah, beko kita akan carikan pulau informasi-informasi tentang berikutnya. Itu tetap bersama kami di Perompet RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kita beralih ke Habib Banang baca Ragi dari Daniel Maestro terus sana.

0: adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stick dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.
1: Dapat nih, dapat nih.
2: Sendal jepit tuh Ki, mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarik deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Bapak dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat ya. Pasan Mandeh dari Najwa Hasanah dan Saudara Budaya ya. Nah, dun sana kita lanjutkan sekitar informasi saya tentang fenomena ketika badan laut itu latih tapi tidak bisa lalu ya. Nah, dun Saudara Budaya, para peneliti menjelaskan bahwa sauta tidak selalu mampu membedakan ancaman nyato dan ancaman yang hanya dibayangkan. Nah, ketika seorang tarik lebih memikirkan skenario buruk, tubuh dapat memberikan respon seolah-olah ancaman itu batu-batu asal terjadi. Akibatnya di sana, data jantung meningkat, nafas menjadi lebih capek, dan tubuh tetap berada dalam kondisi waspada, sehingga kualitas lalok pun menurun. Ya. Nah, dan kurang lalok nama langsung dalam waktu dan cukup lama, dapat pula memperburuk kondisi psikologis. Menurut American Academy of Sleep Medicine atau ASM, kurang lalok dapat meningkatkan resiko gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati, menurunnya daya tahan tubuh, hingga mempagadang kemungkinan mengalami gangguan kecemasan. Ya. Dan di sisi lain, kecemasan dan indah terkendali dapat pula semakin mengganggu kualitas lalok, sehingga membantu siklus dan sulit diputus. Nah, untuk membantu tubuh lebih mudah beristirahat, para ahli menyarankan menjaga kebiasaan tidur dan sehat, serupa mengurangi penggunaan gawai sebelum lalok, melakukan latihan relaksasi atau pernafasan, menuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan, serta membatasi konsumsi kafein pada sepatang dan malam hari. Jika kesulitan lalok berlangsung lebih dari 3 bulan atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasilah jiwa tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan nan tape dan sedap berangga ya. Dan pada akhirnya, rasa latih indak selalu berasal dari aktivitas fisik dan sedap berangga. Pikiran nan tarik dipenuhi ketidakpastian dan kekhawatiran dapat pula menguras energi tanpa disadari. Nah, karena itu dan sedap berangga mengelola stres dan memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat menjadi langkah penting supaya tubuh mendapatkan lalok dan berkualitas dan kesehatan tetap terjaga. Ya, lalu dan sahabat perangai informasi kau buat kita ke jam boleh lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita beralih ke lagu dari Amila dan berjudul Tapa Dayo.

Dun Sana Pandaga, pemerintah Kota Pariaman menyerahkan 7 unit armada kebersihan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Kepatang. 7 unit armada itu diterima langsung dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Muhammad Arif Gunawan di Kantor Setampe. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan penyerahan armada itu merupakan langkah konkret pemerintah Kota Pariaman dalam mengakselerasi penanganan sampah sekaligus mengimplementasikan program Pariaman Go Green City. Dijalankannya penggunaan becak sampah listrik ko adalah bentuk komitmen mewujudkan Pariaman Go Green City. Selain menjangkau lorong-lorong pemukiman dan sampi, armada ko ramah emisi dan mempercepat alur penanganan sampah warga.

0: Dun Sanak Pandanga, penyandang disabilitas netra di Kota Padang. Baharu pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial memberikan layanan nan lebih inklusif supaya mereka dapat mengakses aplikasi perlindungan sosial atau Parlinsos digital secara mudah. Kemudahan akses dinilai perlu supaya penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang, Aprianto, mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk Perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi Perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Adrianto mengapresiasi langkah Dinas Sosial dan telah menyiapkan agen pendamping. Namun beliau menilai para agen perlu pula mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah supaya pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumput dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Iya, dan sana barengan selamat siang menjelang patang ya. Lah jam nyo boleh lewai 10 menit waktu Indonesia Barat kini ko dan sana Padang. Dan tentunya lah mendaki ke jam pulang kerja dan sana ya bagi yang bekerja di sektor formal ya. Nah, untuk itu menjelang menuntaskan kerajonyo, nah ada salahnya kita ingatkan untuk mecek dan recheck Bali apa pos ajanan masih harus dilanjutkan bisu ya, atau bisa mungkin bisa jadi di rumah ya. Nah, dibawa pulang istilahnya begitu terus sama enggak ya. Tapi serancaknya kalau di rumah totalitas pulau enak ya, juga yang hal-hal yang di rumah. Nah, dun sana pada enggak? Seru biasa dun sana. Jam 5 boleh ko beko sampai jam 7 boleh Indonesia Barat. Kita bersama di program Dendang Dangdut Prompe RW Padang. Dan kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama ko, sajam pertama tentunya kita nikmati saja lagu-lagu dangdut yang kami siapkan serta informasi-informasi lainnya sampai ke jam ampe patang. Dan dari jam ampe patang beko sampai jam 5 ya, kita baru buka sesi memilih lagu-lagu dangdut nan ditawarkan dari studio Kuda Sabdanga ya. Yalah dun sana Dendang Dangdut petang hari nanti kalau dibuka jo sebuah lagu dari Rara Lida berjudul Panggung Kemilang. Dan seterusnya kita akan beralih ya ke lagu dari Selvia Malida ya, masih dari Lida ya. Selvia Malida dan berjudul Menuju Terang ya. Yalah dengan sabar jangan kau kawan sana, tetap bersama kami di Prompe RW Padang dalam Dendang Dangdut Prompe.

0: makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang, sore budaya Sumatera Barat, Bayi Adun, salam perangga kami. Jedah sejana dari lagu-lagu dangdut dan pesona. Karena kami akan menyampaikan sebuah pengumuman dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat. Pengumuman seleksi

Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi serta jadwal tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama, Jusnimar Esos di nomor 0852-7476-1141. Kami ulangi, Jusnimar Esos di nomor 0852-7476-1141. Kedua, Al-Fajri SHI MHI di nomor 0822-8422-4943. Kami ulangi, Al-Fajri SHI MHI di nomor 0822-8422-4943. Itulah dun salah penanggap pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Dan kami informasikan dun salah penanggap waktu salat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ko akan masuk jam 5 baleh liwai 52 minit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum ke azan asar, dan sana masih kami kawani jo cek dua lagu lain dari lagu-lagu dangdut berkui ada Via Valen dalam lagu berjudul Sayang. Selamat patang dan selamat menikmati.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
2: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
1: Itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
2: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
1: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
2: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
3: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dun sana pandanga, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tari Baupayo menekan angka kematian ibu dan bayi melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran atau RTK. Kapalo Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Dr. Gina Alecia mengatakan rumah tunggu kelahiran atau RTK disiapkan sebagai hunian sementara bagi ibu hamil terutama yang memiliki kehamilan berisiko tinggi. Agar dapat tinggal lebih dekat jo fasilitas kesehatan menjelang hari perkiraan lahir atau HPL. RTK menjadi solusi bagi ibu hamil dan berasal dari daerah terpanci atau memiliki akses transportasi nan suli menuju rumah sakit. Menurut Gina, keberadaan RTK bertujuan memperpendek jarak tempuh ibu hamil menuju tampek persalinan sehingga resiko keterlambatan penanganan medis dapat diminimalkan. Sehingga potensi persalinan di perjalanan atau di rumah tanpa pendampingan tenaga kesehatan dapat dicegah.

Dan sana pandangnya, Puskesmas Pauh Kota Padang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa sekolah pada Agustus hingga November 2026. Pelaksanaan program koba tapatan ce bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Kepala Puskesmas Pauh Dr. Pratiwi di Padang mengatakan sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD hingga kelas 2 balai SMA SMK sederajat. Sementara itu anak usia PAUD dan TK tidak termasuk dalam program ko kerana pemeriksaan kesehatannya dilakukan melalui pemantauan tumbuh kembang di posyandu atau kunjungan petugas ke sekolah. Pratiwi menjelaskan pemeriksaan yang diberikan yaitu mengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit, serta screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA, pemeriksaan juga ada tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya. Pratiwi menyampaikan program CKG sebenarnya adalah rutin dilaksanakan setiap tahun, namun sebelumnya dikenal sebagai screening kesehatan anak sekolah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Rumah di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat patang dan selamat dengar. Kita tiba di masuk memilih lagu-lagu dangdut atau request lagu-lagu dangdut dan kami siapkan untuk di sana ya dalam program Dendang Dangdut Prom PR Padang di petang hari nanti. Adapun di sana Padang ya, lagu-lagu nan disiapkan ada kapan kawin dari Duo Molek, kemudian bukan orang kaya dari Adibau, berkali-kali dari Selviama, cintaku terbagi dua dari Yeni Eria S, kemudian ada kembalilah Nur Hayati dari Ona Sutra, terus ada Kalimera Athena ya, Kalimera Athena dari Cita Citata, kemudian Pungguk Menurunkan Bulan dari Mansur S, dan terakhir ada banyak lah. Sedang Kecewa dari Is Dahlia, kemudian Cedera Serius dari Guyon Waton, dan Pilih Kamu Atau Dia ya dari Nelly Carey. Yalah, dan sana padanya langsung saja kita buka line telepon, dua line telepon seperti biasa-biasa untuk sana ya. 812-1-4 ataupun di 0896-09-24-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam Pak Roni Caniago. Onde, kamase salamu ilang.
1: Lai sesaiko yo mesti
0: ya. Ndak tu jono lain masuk jambo nak masuk deh.
1: Paya masuk mesti ya. Orang bagaduru.
0: Bagaduru ya. Iyalah Pak Roni.
1: Ya mesti ya.
0: Kalau saya segese ya.
1: Alhamdulillah. Kau merasa kio mesti ya.
0: Ayo ya.
1: Urus pecer masuk kali mesti ya.
0: Ah itu nak rasa kio nak.
1: Sudah tu payah laki-laki habis ada berdepan.
0: Ah lagu di Pak Roni gini kau.
1: Ah lagu pula mesti ya Mansur S mesti ya.
0: Mansur S Punggu Merindukan Bulan.
1: Punggu Rindukan Bulan tu mesti ya.
0: Bosan kau tadi kapan kawin tu?
1: Awak kawin ya leh.
0: Oh iya lah.
1: Iya. Nana lu kawin ya leh.
0: Iya.
1: Cocok lagu tu. Jadi, jomblo lebay.
0: Okay, Pak Roni, salam untuk siapa Roni?
1: Salam tamu untuk Muti, ya. Semoga sihat-sihat selalu, banyak rasa jiwa tambah.
0: Terima kasih, ya.
1: Salam pula untuk Ajo Piala, tuan. Salam boleh.
0: Ya.
1: Bang Tommy, Pak Nur Tanjung, Oyon Tanjung, Eli Tanjung.
0: Ya.
1: Siapa itu ya, Pak Edi Kumis,
0: yeah.
1: Baru-baru Mama Najwa, Mama Aurel di Tabiang. Di Tabiang di Siteba, sama Bang Arino. Satu lalu mesti ya, waktu pendek mesti ya.
0: Jadi, siap.
1: Ayolah, terima kasih banyak mesti.
0: Yo.
1: Belikan campur jurah buah.
0: Yo.
1: Syukri sekian.
0: Bisa. Oh, bagus. Sama Allah, untuk sambung.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Caniago ya di Perakarakah tentunya Nusa Tenggara ya. Okay, di belakang Pak Roni kita cubo ya beralih ke 08 1 6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Mbak Yulambo kiroe.
2: Mando ambung kiroe.
0: Sumandan, Pasumandan,
2: kurang mando ambung.
0: Iya, man ada etek mula kira. Okay, Mbak Yul, Mbak, apa Mbak Yul, sehat sih?
2: Alhamdulillah, itu pulau putih sekeluarga sehat
0: yuk. Amin. Nah, jadilah Mbak Yul, dan kawak dengan dangdut sore ke Mbak Yul.
2: Bo kemandanga bilo kawin.
0: Bilo kawin.
2: Iko berani batanyo oke. Okay. Ada ndak ado mah kok ado di samping kan ana mulo ambo batanyo itu.
0: Iya.
2: Berang lo lah di samping kan.
0: Iya.
2: Kalau Pak Roni tadi tuh berang lo sana ambo
0: iya.
2: Ambo aja tuh mah mando ambo itu Pak Roni.
0: Iya.
2: Si kumbang lah rumahnya.
0: Iyalah.
2: Bilo kawin.
0: Bilo kawin. Abo, abo kawin tahun 2000 sekian.
2: Ikut deh seorang, maka berani buat sama
0: iya, iya, iya. Iya, iya. Pandai mana, pandai mana, pandai mana yang dia gue lagu untuk Ayul.
2: Biar lah dicubo dan ngalih
0: dulu bila kawin. Iya, bila kawin. Iya lah, Mayul. Kalau jawabnya Eci ya, Mayul. Bila kawin ya, tapi jak bulan kau menyengkek bulan cek lagi. Kalau orang lama kau mau dihitung cek. Kalau orang lama mau dihitung, nah Arya tu, ke apa itu, Baralik itu. Ya, nak cara ngecek dia itu. Tapi jak minggu ni kau menyengkek minggu cek lagi. Alah, alah. Ayolah, Mak Yul. Salam, salam dekat Cik Dua, Mak Yul.
2: Salam untuk Mandu Ambo,
0: kuah. Terima kasih. Kalau mak rumah... Amin, amin, amin. Kalau mak rumah, itu tak mungkin.
2: Salam Nana Potua. Lain minta-minta lagu tadi malam, Rato Dagang, tapi tak mau masuk, aduh.
0: Oh, baik.
2: Tau-tau nanti Taruko.
0: Taruko, ya.
2: Salam untuk di Taruko, tuh.
0: Ya.
2: Setan Mudo, sekeluarga. Ada Pak Nur.
0: Ya.
2: Pokoknya lepas salam je lah Pak Roni tadi.
0: Jadi.
2: Ya. Diana, Uniansa atau Diana.
0: Ya.
2: Di pemerintah bisa di Bone.
0: Ya.
2: Cerita mame di Aceh.
0: Ya.
2: Yang di Minahasa dulu Tajudin tuh.
0: Mm-hmm.
2: Tajudin selalu monitor kayaknya.
0: Ya. Kalau.
2: Pokoknya disalami ke sana.
0: Kalau Diana. Kalau Diana Uniansa nak. Ya. Kalau Ana Uniansa. Uniansa sih gitu. Iya, Uniansa.
2: Ayo
0: lah, Mak Yul.
2: Ayo, makasih Mando.
0: Iya, Teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ete embo ko. Ete Yul. di rubuk lintah Niana. Ah, Niana senyum saya. Iyalah, di belakang Tek Yul ko. Apa terima surang lai. Selalu kita ke lagu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Ayo, kurang rencak apa ya? Tengah hitam ya.
3: Iya, goyang kita.
0: Bagoyang kita. Mak apa hanya the beautiful lady tengah hitam. Lai lemak-lemak sebadan tu.
3: Alhamdulillah.
0: Tu asamu mah. Woi, tu Ion santai tanya lagi soal kopi tu.
3: Apa lagu Mbak Yul tadi?
0: Mbak Yul tadi kapan kawin? Jawab lah kaya. Cuma lah jawab kaya. Nyo tanya kak dia nasun tu mah. Mbak Yul kan ahli mainnya kok. Nyo tahu dia nak masuk kan? Nyo minta kapan kawin lagu. Tunggu
3: lah nak.
0: Dah macam tu, cuma anak
3: kecil
0: kan itu kan tu je, jadinya macam ni dah. Alah,
3: lagu
0: tu. Iya. Ayoh. Ya, buatlah jawab lah kau. Bila ke Papanu? Bila ke Papanu, Mbak Yul? Kapan kau Papanu? Kurang surang tadi. Kurang surang rumpang tu.
3: Tetangga
0: lu kurang. Alah, iyalah. Salamnya Cik Duo.
3: Lagu tu nak dengar
0: dia. Alah, iya lagu apa?
3: Tali merah lah.
0: Hah?
3: Tali merah.
0: Apa tadi?
3: Tali merah nak. Judulnya?
0: Dodo.
3: Cuba saya sambil balik.
0: Dan tinggal dia. Bila kawin kan lah bila yang bila Yul tu bukan orang kaya berkali-kali cintaku terbagi dua kembalilah Nur Hayati nih Nur Hayati ayo kali merah sangkut tali merah tadi
3: kali merah
0: yalah iya cita-cita ta ya. Yalah kaya.
3: Saya 4 tahun untuk Mbak Adi. Semoga Mbak Adi saya selalu
0: pandu. Terima kasih.
3: Semangat untuk selama-lama Mbak Yul.
0: Yuk.
3: Sambung di rumah Mbak Adi.
0: Tadi
3: ada Mbak Yul.
0: Mbak Yul.
3: Ada Kak Ulan. Ada Isya di Goni. Aduh. Saya jam belum lebay.
0: Iya. Soalnya Mbak Yul tuh bertanya tadi itu. Bertanya undangan. Jadi kalau perlu cetak undangan kecengkan Mbak Yul. Oke.
3: Tunggu salam Mbak Yul.
0: Tunggu Mbak Yul ya. Ayolah.
3: Tak apa lu orang kek lu.
0: Enggak apa-apa lu orang kek. Kurang surang lain Mbak Yul. Nah, cari.
3: Cari yang
0: surang numpang kok.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana di Tunggu Hitam baru saja minta Kalimera Athena dari cita-cita ya. Jadi lalu selamat datang, kita langsung saja ke lagu Narla di request ada Pungguk Menurunkan Bulan dari Mansur S Eko tuh Pak Roni Chaniago ya. Nah suaranya menggelegar. Nah setelah itu ada Bila Kapan Kawin. Bila kawin Eko untuk Mbak Yul ya untuk Tembo di anak aku adik Lubu Lintah ya. Dan sudah tuh ada cita-cita ta Kalimera Athena tuh orang rencak di nama kok di Tunggu Hitam ya untuk Diana. Oke, jangan kalau kamu ada salah dengar mau kembali ke sana sudah lagu kuat tetap di Prompe Eri Padang dalam Dendang Dangdut.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada non simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Suara Budaya kita lanjutkan Dendang Dangdut kita. Dan kita buka balik dua line telepon 812414 maupun di 0866-09240 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Moti.
0: Iya nih. Mbak, apa kabar nih?
1: Lain siap saja
0: ya. Yalah lamu lo nak nak tenang seru nih jembo eh.
1: Payah mana masuk rompe
0: gua ya. Oh lah, lama ke jibun ke cepak po ya. Cepak Roni.
1: Aku
0: malah murah lewat soalnya kan. Kalau lari sakit mah. Iya. Oke nih, apa nih pilih nih?
1: Alang gue itu sih, enggak.
0: Nanti enggak, bukan orang kaya dari Adibal. Satu berkali-kali dari Selviama. Cintaku terbagi dua, ya nih Eria.
1: Terbagi dua itu mas.
0: Lai sedang kelapa itu. Ayam tuh
1: masih
0: ada nya. Terbagi dua cintanya Pak Faruni, baka tuh. Ayolah. Amin. Amin betul. Iya nih.
1: Untuk
0: ada
1: sana ambo tuh
0: nang kok
1: kasih ada. Iya. Enggak sih. Ambo
0: ya. Iya. Iya. Iya.
1: Awak
0: punya rejeki ini. Awak punya ya.
1: Ayo salam untuk Bapak Netanjung.
0: Iya.
1: Padahal selamat ya.
0: Jadi
1: nih. Semoga saya selalu yang terima kasih Mas.
0: Iya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Putri Sikumbang ya di samping Pak Roni Caniago. Sikumbang di Caniago. Wih pas banget ya. Iyalah kalau begitu kita coba di nomor yang di sebelah ada 08 812414 ada. Kalau lu ada kita tetap di 08166 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, bagoyang kita Bang Adi.
0: Bagoyang kita Nana. Aha. Gimana kabarnya sore ini?
2: Kabarnya Bang Adi, kabarnya ini udah kedengeran dari suaranya, sehat banget.
0: Itu kan kedengeran di udara.
2: Iya, Bang.
0: Oke, Nana. Belimbing sekarang cuacanya gimana nih? Halo, ya? Halo?
2: Halo?
0: Halo, ya?
2: Gimana? Halo, Bang Adit.
0: Halo, Nana. Bisa dengar? Aduh. Waduh, sayang sekali lagunya belum diminta, ya. Oke. Di nomor yang sama lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah,
0: Pak Nur ya.
3: Iya, Pak.
0: Alhamdulillah, lagi sege-sege pula Pak Nur.
3: Gitu kan bagus.
0: Iya, bana. Oke, Pak Nur, lagu Pak Nur ini kok. Bukan orang kaya dari Adibal, berkali-kali dari Selviama.
3: Berkali-kali itu salah,
0: Cik. Berkali-kali, jadi siap. Salamnya Pak Nur.
3: Untuk nama masuk tadi itu ya.
0: Yep.
3: Mulai dari orang ni Caniago.
0: Yep.
3: Bunda Queen. Mama tu dia.
0: Mama.
3: Mbak. Dan ketiga.
0: Diana.
3: Diana seorang lagi kata.
0: Mbak Yul.
3: Mbak. Cik leh.
0: Putri Sikumbang. Ini Putri Sikumbang.
3: Putri Sikumbang. Terima kasih salamnya.
0: Ya.
3: Sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Ya.
3: Yulmi Marli di Mega Permalimo.
0: Ya.
3: Angkur Rejo Kacik. Malin Sampono.
0: Ya.
3: Putra Kelok Sembilan.
0: Ya.
3: Sudah tu Ajo Badik Kakak.
0: Ya.
3: Sudah tu Petro. Asal dua saya lati
0: ya. Ada lah ya. Jadi saya.
3: Nenda tersabui nama kan?
0: Ya, Pak Nur.
3: Kemana kamu cedih? Abi Tanjuan jo bujang terusan.
0: Ya, Pak Nur.
3: Kau dah ada nyo telefon lo kan?
0: Ya.
3: Terima kasih tia.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Tanjuang ya. Pak Nur Tanjuang di di mana namanya kok? Di Cangkeh ya, di Pak di Kampung Baru ya. Oke, itu lagu ketiganya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki, alih dan maki ya.
0: Dari mana ini kok?
4: Dari Uncu Bobi, maki ya.
0: Hah?
4: Uncu Bobi di Muaro.
0: Uncu Bobi?
4: Di Lapas Muaro.
0: Oh, di Lapas Muaro, Uncu Bobi. Oke, Uncu Bobi, salam kenal Uncu Bobi.
4: Pak, awal-awal ini kayak lama kenal Uncu, Pak. Sama kena lagi Uncu lagi.
0: Yo, yo. Pak,
4: maki ya lagi.
0: Yo, yo, yo.
4: Lama kena maki ya, Pak.
0: Iya, itulah lalamu lo nak nak cerita ya nak. Tapi sayang sore
4: ini. Dulu bagan lo uti ya. Dulu bagan ini lo dua. Dulu aja bagan ini lo jadi dua ya. Dulu dah rumah kita ada kita sayang ini rumah kita tercerai ya. Dulu dah rumah kita sayang ini rumah kita tercerai.
0: Iya, bahasa bang cudi. Ini ada
4: wah. Ada yang uti kan?
0: Hah?
4: Bayangan ada temu uti. Dari malam bayangan ada temu uti lah.
0: Itu lancu ada seorang rami ini lancu.
4: Kalau saya watak, aja tigor aja gua.
0: Oh iya,
4: malam dah sudah selesai istirahat. Tak kalau
0: ah. Oh baik.
4: Saya nak ke hotel ya.
0: Alah, akini ala kunci ni kok.
4: Ala kunci ni
0: lah. Dangdut kita kunci. Yang Nantingga tu bukan orang kaya. Kemudian kembalilah Nur Hayati dari Wonosutra sedang kecewa Isdalia cedera serius. Ah?
4: Gelandang.
0: Gelandang dak dok ini dong cu.
4: Gelandangan.
0: Dak dok ini dong.
4: Dak. Kan kan dang de jodo.
0: Iyo, cuman kok ditentukan cu dipilih gitu.
4: Kucu-kucu tahe do nak, kucu-kucu tahe.
0: Ndak masuk list kini. Nyonya lado listnya cu ditinggal dipilih gitu. Jadi
4: apa itu?
0: Yang bisa yang bisa cu pilih ya. Bukan orang kaya dari Adibal. Kembalilah Nur Hayati dari Wonosutra. Sedang kecewa dari Isdahlia. Cidra serius dari Guyon Waton pilih kamu atau dia dari Nelly Carey. Ya.
4: Woi mah tadi apa tadi lagu ya?
0: Apa? Ona.
4: Woi mah tadi.
0: Ona Sutra.
4: Apa aja lagu tadi ya?
0: Ona Sutra.
4: Nah, mau kayak mah tadi, aku kayak mah tadi atau taruh di sini gue tadi, ini orang malah.
0: Uni Putri Sikumbang.
4: Ini siapa?
0: Putri Sikumbang. Ya.
4: Iya, itu ya. Apa juga aku dah mutia. Ya.
0: Cintaku terbagi dua.
4: Cintaku terbagi dua. Angela ya?
0: Yang celanya berkali-kali Selvia mah dari Pak Nur Tanjuang. Uncu apa pilih ini?
4: Itu celah bawa bawa mutia celah. Ada kayu mutia, ada kayu sarung mutia celah.
0: Jadi uncu. Wah, ambil pola nak.
4: Malam mutia celah.
0: Kembalilah.
4: Kamu ada kayu sarung mutia, ada kayu mutia lah bila mah.
0: Ande.
4: Ada kayu mutia.
0: Ande, alhamdulillah uncu. Udah bila lah, mudah-mudahan uncu ya.
4: Malah tahun ini mutia, malah tahun ini sepuluh dah.
0: Yo uncu. Waktu uncu.
4: Biar saya sehat. Biar saya sehat badan lah, mutia kan.
0: Amin. Cu. Ya. Aha. Mudah-mudahan.
4: Oni di mana kabar Oni ya mukia?
0: Oni mak Oni Ana.
4: Ya Oni Ana, Oni Aulia.
0: Oni Aulia.
4: Ya.
0: Iyo lah mulu nda apa? Nda kau kontak.
4: Ini tu kajian baru nak. Iya le doktor nak jadi tana.
0: Oni. Mungkin ya.
4: Oni Aulia.
0: Iya mungkin ya aja.
4: Kalau kawan doktor Aulia doktor jadi tadi.
0: Itu. Okey lancu. Apa waktu awak sejam lancu?
4: Iya lancu. Salam untuk Mutia sehat selalu.
0: Terima kasih
4: lancu. Panjang umur dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
4: Dilindungi oleh keluarga Mutia, ya Nanda Mutia.
0: Amin. Okey.
4: Terima kasih keluarga Mutia.
0: Jadi lancu.
4: Saya masuk tadi Mutia.
0: Ado Pak Roni Caniago, Mbak Yul, Diana, Putri Sikumbang, Nanan, Pak Nur Tanjuang.
4: Aroni Caniago itu orang kepak bor mah.
0: Iya.
4: Itu orang bor sama orang Caniago sama orang mamak bor masih mamak bor mah.
0: Iya.
4: Orang bor orang Caniago lo kan.
0: Oh betul. Ah jadi.
4: Mabur.
0: Iya. Okey maaf Uncu. Takut aku nak terputar lagu Uncu. Wah ketua tinggal sampai jam leh.
4: Ah jadi salam salam segala lain. Okey semua kaya mak jadi.
0: Jadi Uncu.
4: Kak Ayol.
0: Iya. Okey. Ah, ya Cu. Okey, ya Cu. Terima kasih banyak Cu. Assalamualaikum. Ya. Okey, Dun, sana pendengar, sampai di siku acara Dendang Dangdut sampai RI Padang karena memang waktu kita lah kasih bana. Latih wudu jang tinggal sampai jam sementara lagu-lagu kita memang 50 menit lah durasinya pas bana. Jadi akhirnya mau pamit dari Dendang Dangdut ya. Terima kasih sudah dan mohon maaf sampai bersua balik di Dendang Dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyiapkan 3 agenda untuk memeriahkan Hari Jadi Kota atau HJK ke-357 pada Agustus mendatang.

Agenda Nadiemu Kaswi untuk mengangkat kekayaan kuliner lokal sekaligus memberdayakan pelaku UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang, Kepatangko merinci tiga agenda untuk menyemarakkan HJK tahun ko, yakni ada bazar, makan bajamba dan forum diskusi. Rangkaian kegiatan dimulai pada 7 hingga 10 Agustus 2026 sekaligus sebagai upaya mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi. Makan bajamba diadakan di gedung Youth Center. Sejumlah hidangan terbaik disiapkan untuk menyambut tamu kehormatan baik dari tingkat nasional maupun mancanegara. Kemudian forum diskusi dibungkui dalam talk contest dan pertemukan profesional chef Jo Dewan Kuliner Indonesia. Agenda ko fokus membahas strategi taktis pengembangan kuliner Minang supaya semakin berkibar di kancah nasional dan internasional.

0: Pemirsa Anda pendengar, Puskesmas Pauwah Kota Padang mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa sekolah pada Agustus hingga November 2026. Pelaksanaan program ko batapatan jo bulan imunisasi anak sekolah atau bias. Kapol Puskesmas Pauwah Dr. Pratiwi di Padang Kepado RI Kapatang mengatakan sasaran program CKG untuk peserta didik kelas 1 SD hingga kelas 2 baleh SMA SMK sederajat. Berarti menjelaskan pemeriksaan yang diberikan yaitu pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, kulit serta screening kesehatan lainnya. Khusus siswa SMP dan SMA, pemeriksaan ada pula tes hemoglobin dan gula darah untuk mendeteksi dini anemia maupun gangguan kesehatan lainnya. Berarti menambahkan di wilayah kerajaannya program CKGK menjangkau 10.000 siswa dan tersebar di ampek puluh ampek sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baya Dun, Sarap Pendengar, selamat patang dan selamat menikmati masa istirahat dun sana. Sesudah tadi berkucita jaga kegiatan-kegiatan rutin dun sana dari pagi sampai patang hari tadi, ini ada Sarap Pendengar ya. Mudah-mudahan kehadiran Puan PR di Padang di tengah istirahat patang dun sana kini ko sampai sanjo beko. Mudah-mudahan ya dapat melepeh panik-panik dun sana ya, meringankan beban pikiran dan perasaan dan sana, dan mungkin ya bisa jadi tadi ada sesuatu yang mengganja sehingga masih terbawa pulang ya. Mudah-mudahan juga hadirnya perampek di tengah istirahat dan sana bisa cairkan seluruhnya ya, dan sana bisa lebih relax di petang hari nanko. Yalah dun sana barangnya, sesudah tadi 2 jam kita jo rangkaian lagu-lagu dangdut di program Dendang Dangdut Perampek, kini kita beralih ke lagu-lagu pop Minang sampai beko berakhirnya daipat Rah Minang Patang di jam 6 sanjo beko dun sana pandanga ya. Yalah dun sana rangkaian lagu pop Minangku lah kita awali balik jo sebuah lagu dari Fanny Fabiola, Menanti Pinangan Urang ya. Dan berikut kita ke dari Cordions bersama Jesse Dealova dalam judul Mencari Alasan ya. Dan kita akan tarikan rangkaian lagu-lagu Minangko beko di Selingi Pulau jauh sebuah informasi budaya berupa feature berjudul Ba Ombai ya, tradisi Lamo Bana kita sedang ya. Dan kini mungkin agak langka, agak jarang kita temukan ya, namun beko kita coba buka dalam feature Ba Ombai ya. Oke, dun sana pada enggak kita tinggalkan Fanny dalam Menanti Pinangan Urang dan kita beralih ke dari Cordions dalam Mencari Alasan. Selamat patang di sana, tetap bersama kami di Prompe RRI Padang 92,4 MHz, Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be'e-be ita banosa sihasaratun.
5: Jadi astuni ragam leman nanging tetap mesekian Indonesia.
6: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Perempat dari Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat. Dosa Penanggal, pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031.

0: Saudara penanya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Berusia paling rendah 40 tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, dan diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Kemudian pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi tanggal 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Kemudian seleksi wawancara pada tanggal 8 Agustus 2026 dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama, Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHI MHI 0822-84-224943.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
1: Jadi mak ka money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ka manuka falas tuh awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak bak adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
2: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
1: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

Perempuan dari Padang, Suruh Budaya Sumatera Barat. Ya, dengan Sarah Parangga, Putihnya Cinta dari Vicky Koga. Membawa kita ke jam 7:53 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya di sana kita telah tiba di penghujung Renang Minang siang untuk hari kini ko. Dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruangan di sana, karena sesudah ko di sana ka didampingi de Ari di Renang Minang malam. Yalah dun sana penangga, terima kasih untuk seluruh tes sedangannya, dan mohon maaf untuk seluruh salah-salah kata, silap-silap candu ataupun salah-salah sikap ya. Sampai berjumpa kembali ya di kesempatan berikutnya ya, dan akhirnya ambo tutuik yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Dosa Raperangkap Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum Kota Padang mengingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan tergaduh selama pengerjaan. Humas Perumda Air Minum Kota Padang Adi Zain KRRI mengatakan rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025. Dampak kerusakan akibat bencana itu membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan perbaikan difokuskan ke bangunan yang berfungsi menjernihkan air baku. Dan setelah proses rehabilitasi sekitar sampai minggu, produksi air hanya mengandalkan satu unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang. Beralih ke kabar kedua, tokoh masyarakat Sumatera Barat Dr. Zaitul Ikhlas saat Rajo Intan melakukan pertemuan Jokomandan Komando Daerah Angkatan Laut dan Kodairal Duo Laksamana Muda TNI S. Tanjung untuk mendiskusikan isu strategis kemaritiman Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Zaitul Ikhlas menyampaikan tiga gagasan pokok, yaitu penegasan Indonesia sebagai negara maritim, reposisi makna Lawi sebagai pemersatu wilayah dan bangsa bukan sebagai pemisah, serta usulan perubahan nomenklatur dari sebutan pulau terluar menjadi pulau terdepan. Menurut Zaitul, mencermati konstelasi politik nasional dan perilaku masyarakat utamanya di elit saat ini dinilai mengkhawatirkan adalah mempengaruhi seni-seni kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI. Berisiko dipandang paralu mendapatkan respon dari TNI AL dari perspektif tugas pokok dan fungsinya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Quran. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kecil orang awak? Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan, walazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu ma yuhasabu bis-shalah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah solat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecil orang awak nasi kolahnya dibubu. Dia gena iye baliak tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dari polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapak. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun? Lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Lukman S.Ag dengan judul Menjaga Amanah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita,

bisu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

0: kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abbas Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sana pandangan Kabupaten Agam mendapatkan tambahan transfer ke daerah atau TKD senilai 165,86 miliar rupiah untuk mencapai pemulihan pasca bencana. Dan aku diprioritaskan membangun balia infrastruktur dan sektor strategis yang terdampak bencana. Tambahan Aranko disampaikan dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan tambahan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Kebijakan tersebut ditetapkan lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 tahun 2026 sebagai dukungan percepatan pemulihan pasca bencana. Beralih ke informasi yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan program klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi Kementerian UMKM RI sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Suruloh menilai program tersebut sejalan juga kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi. Beliau berharap klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya berfungsi sebagai tampek konsultasi tapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam, selamat menangga. Senang menari bapak lihat beliau mengawankan di malam hari ko. Jadi si Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan itu akan bersama-sama sampai jam 2 balik malam beko. Dan kini kita ada di Pesona Nusantara. Spesial lagu-lagu Nusantara untuk Nusantara Kasihan Dunia.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Muhammad dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Marangga, kita di Pesona Rindu Nusantara, Pulau Bali. Allah lamo memikat hati wisatawan dari seluruh penjuru dunia dan yang pasti keindahan alamnya memukau. Namun di Bali panorama menakjubkan itu, ada kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas orang Bali. Keunikan kunda hanya tercermin dalam upacara adat dan seni, tapi dalam perilaku sehari-hari masyarakatnya yang ramah dan terbuka. Nah, kita akan berbagi informasi tentang Bali. Jadi ciri khasnya tidak kalah menonjol itu adalah keterikatan mereka yang kuat jauh tradisi dan upacara adat. Salah satu upacara yang paling terkenal yang saat sampai kini mungkin kita tahu adalah ngaben, upacara kremasi yang diakini sebagai proses membalikkan roh leluhur ke alam baka. Dan upacara ko bukan sekedar prosesi pemakaman, melainkan perayaan kehidupan yang melibatkan seluruh komunitas. Bahkan persiapan dari ngaben ko sendiri Dusun Aprangga bisa memakan waktu berbulan-bulan dan membutuhkan dana nanak sakete, menunjukkan betapa pentingnya upacara ko untuk masyarakat Bali. Nah, selain ngaben ada pulau upacara melasti yang dilakukan menjelang hari raya Nyepi. Dalam upacara ko masyarakat Bali berbondong-bondong menuju sumber air Sarupo Lawi atau danau untuk melakukan ritual pembersihan diri dan benda-benda suci. Upacara ko mencerminkan kepercayaan bahwa ia itu punya kekuatan untuk mensucikan secara spiritual. Keterikatan jo tradisi taliye pulo dalam perayaan hari-hari besar Serpo Galungan dan Kuningan. Selama perayaan seluruh pulau seolah-olah berubah menjadi panggung nan gadang yang dekorasinya penjor atau penuh jo bambu panjang yang dihias, menghiasi setiap sudut jalan. Masyarakat memakai pakaian adat terbaik mereka dan melakukan

dijuluki sebagai pulau seni. Banyak tarian tradisional yang bukan hanya sebagai pertunjukan untuk wisatawan, tapi mengandung makna filosofis yang dalam.

goresan yang dinamis menjadi ciri khas lukisan Bali yang mudah dikenali. Nah, itu informasi kita dulu di Pesona Etnis Nusantara. Kini lah jam 9.32. Kini awak coba mendengarkan lagu baru ini dulu deh. Hari punya lagu dari Ferry Avi, Wawan, Obi, dan Sari. Judulnya Pang Ate. Spesial untuk usaha barang kasar dunia masih bersama kami di Pesona Etnis Nusantara Bikuari. Boleh-boleh untuk usaha kasar.

0: kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله أكبر

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: balik banyak dalam rono. Gitik litut. Coba obat kami itulah tadi. Ada gelap beratusan gelap hati ini beratusan gelap biwan.
1: Perempat hari di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desa Parang Eko, lagu Aswindra featuring Pija. Puyu, jangan pati banyak. Eko, satu lagu yang lah mantangan kita di jam 9.58 udah lama katanya untuk pesan ini sementara sampai di Sikur sudah pernah Beko di jam 20 kita akan membalik-balikkan lagu-lagu Minang sampai jam 9. Terus informasi ringankan kita suguhkan pastinya mengawankan usaha pendengaran malam hariku.

apapun pekerjaan yang salah dijalani, ya kan. Ya, mudah-mudahan Hariko tercapailah target usuna penangga kasadonyo kan. Nah, jadi bisa puai malam ko besok susun planning atau rencana balik untuk sibuk-sibuk Jokarjo. Oke, satu lagu terakhir kita di Pesona Miss Nusantara.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah berangkat senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
1: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalanang menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalanang, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
1: Mak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri, karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
6: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
6: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan mendekat.
6: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
6: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
6: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
6: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
6: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih, Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
9: Siapa kalian?
8: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
10: Kami ini adalah para perampok sadis.
9: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
10: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
9: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
11: Mati kau! Mati kau!
9: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
7: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
9: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
3: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

Sahabat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, selamat pagi, yang selamat hari ko. Sudah berado, yang pasti malamku menjadi malam yang menenangkan. Karena lah seharian sibuk, aktivitas sepanjang hari. Yang lah di rumah, selamat menikmati waktu isyar bersama keluarga tercinta di Suara Budaya. Semoga kebersamaan sederhana malam hariku mampu menghadirkan kehangatan, rasa syukur dan semangat baru untuk menyambut biswa. Oke. Dan masih bertugas ataupun masih dalam aktivitas, tetap semangat, semoga dia keselamatan, kesehatan lah malam hari kuda kemuduhan sampai sadar lagi selesai, ya kan, sudah pernah gak? Pokoknya malam hariku kita nikmati saja lagu-lagu dan rancak dan kita putar, mudah-mudahan laguku bisa membuat hati kita semakin menjadi damai, mengawankan sudah pernah gak, Jo?

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Hello, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat hari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desa Parangan, selamat malam. Untuk Desa Paranganan baru bergabung jam 4. Baru aja nyetel radio, taunya udah gak prampe, ya gak sih? Anyway, Desa Parangan mengkonsumsi pisang sebelum lalo. Itu jadi satu tips kesehatan yang banyak beredar di media sosial. Dan dari kebiasaan sederhana, kok memang punya dasar ilmiah, karena memang pisang mengandung sejumlah nutrisi yang punya peranan dalam mendukung relaksasi badan dan kualitas lalo. Dan pisang kok adalah sumber magnesium, kalium, dua mineral penting dan membantu menjaga fungsi otot dan saraf tetap normal. Menurut tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam Nutrition Research, kecukupan mineral dan nutrisi tertentu itu kan membantu menciptakan kondisi badan yang lebih rileks sehingga mendukung tidur ataupun lalo yang lebih berkualitas. Jadi kalau malam hari kok dosen apa nggak agak-agak susah lalo, coba saja makan pisang dulu, karena memang kandungan nutrisi yang dimiliki pisang itu bisa menjadi cemilan malam yang sehat, sudah tuh praktis dan terjangkau. Walaupun bukan nubek untuk insomnia sih, yang pasti bukti ilmiah menunjukkan bahwa buah pisang berpotensi membantu proses relaksasi badan dan mendukung kualitas lalo kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Gitu dosen apa nggak. Oke, awak Afrika lagu Minang Barikwinyo dulu di. Cobalah cari pisang dulu, relax, biar santai. Makan pisang sambil dengar lagu di perempat TRRI Padang, ya kan? Itu ada plus featuring Dila Elvia, Rindu di Awan Biru.

0: teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, ayo. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat masuk kamar. Keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Ayo. Baba, jualan kok di trotoar?
2: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
2: Ya, enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
2: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
2: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
2: Waduh, mati aku, jualanku, jualanku.

0: Lomba TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Nusa Kepadanga. Sri Viola judulnya Hilang Sandaran Badan. Dialah jam 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita balik-balik di program Salam Bajawe. Jadi silakan bagi dusunan dan ibu gabung langsung telepon saja. Sarupo biasa. Halo, selamat malam. Salam Bajawe, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Samo siapa ko? Halo. Halo.
1: Iya.
0: Iya, halo. Hah, halo, halo, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Ah iya, halo. Halo, sama siapa? Halo, halo Bandung, halo, halo Padang. Samo, samo, samo, samo Uni.
1: Samo Uni Okta.
0: Samo Uni Okta. Uni Okta di Uni Okta di mana? Hari suko salah lo. Pertama tanggo.
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Oh, dikira di pasar tadi.
1: Iya, belakang pasar.
0: Oh, rumah belakang pasar. Masih rame nih malam kok?
1: Enggak, lalalo.
0: Lalalo?
1: Lo, orang pasar.
0: Oh, orang pasar lalalo?
1: Lah.
0: Oh, nama Bali?
1: Enggak tahu, udah nak keluar ada.
0: Nak kalau nih, udah bisa mencegok ada. Tapi Yusuf Anna tuh ke apa Uni tinggal di apa belakang pasar.
1: Iya.
0: Pas sama tuh. Sausan.
1: Kata udah lupa.
0: Oh, lupa saya tekan nasi gini lah dunia. Jadi berarti agak susah tuh mengingat-ingat berarti ini. Oh, gitu. Nah, udah latihan taruh ini. Semangat ini. Gue muncul ingat-ingatan tuh balik kan. Biko lupu-lupu, tapi ko payah biko kan, ngi juari biko tu kan. Request apa ni?
1: Arenca, Sayu Saule lah.
0: Sayu Saule. Santai lucu bulu. Oh, dari siapa? Andrea.
1: Iya iya, Andrea.
0: Ya, okay, salam ni. Untuk sapo saja.
1: Malam web Ari.
0: Masih.
1: Be Undin. Ini tunggu hitam ya.
0: Undin tunggu hitam.
1: Pak Nana.
0: Oke.
1: Mbak Mbak Iu.
0: Oke.
1: Lagi mengunya nih Ari mau ya.
0: Apa unikunya? Siria. Onde. Ndak ada bial. Orang-orang kayak di Minangkabau memang sirih nikunya malam-malam.
1: Udah makan sirih dong.
0: Gua enggak makan sirih ini lah. Kira makan sirih tadi. Tuh ndak ada mana cuy. Tuh.
1: Itu ya. Mbak sadonya aja lah dia.
0: Sadonya saja. Jadi.
1: Oke. Maaf ya, Rio, ngomongnya.
0: Ndak ada aman ini. Ya tunggu lagu ini.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uni Okta di Bakang Pasar. Halo.
2: Halo bro.
0: Iya, selamat malam batu bro. Barusan bergema-bergema di hati penggemarnya.
2: Tanda kancang belum ya radionya
0: mau bro. Iya, aku belum ya kancang mana bro.
2: Ya, itulah radio baruan kan
0: tuh mah. Oh iya, beli baru radio baru bro.
2: Capek lah rasaki bro.
0: Wes mantap, barang gini mainnya?
2: Enggak lama mahal bro.
0: Beradu 1,5 juta.
2: Di bawah itu lah, itu sampau 6
0: 3 juta berarti.
2: Itu masih kurang lah bro.
0: Oh, berarti ada sekitaran di bawah 10 juta mah.
2: Itulah.
0: 20 lah nak.
2: Iya. Tentara bro, itu lah sampai bawa bayi wante ya.
0: Bahas tuh lalita sih mah.
2: Indah, biko matanya lo radio lah di Bali itu ya. Sama hal itu mana.
0: Ya mana tuh si bro beli apa kan, radio digital kan.
2: Iya, barang
0: lah radio saja tapi komplit dengan paket-paket yang lain, paket karaoke misalnya kan.
2: Oh, itu tuh radio sih.
0: Sound nah. System gitu kan.
2: Hanya radio sih, itu enggak, Bro.
0: Otor radio saja.
2: Iya, nonton senang enggak, Bro? Sih.
0: Oh, luar biasa memang sih, Bro. Singa Jawana beli radio ya.
2: Nah, itu ya. Terus sekali bisa pakai untuk organ.
0: Ah, iya kan batu. Jadi wajar kalau dipakein tuh organ tuh wajar harganya mahal, Bro.
2: Mahana radio nak, Bro?
0: Iya, itu lah.
2: Yang malah mengkibar kan?
0: Iya.
2: Satu radio lah, enggak ada
0: lah. Iya, batu yang penting kan lebih ya. Lebih aja yang penting kan lebih ya, Ma ya.
2: Iya. Yang penting musik jalan kan?
0: Iya, duit enggak bisa kembali.
2: Ah, itu yang penting musik jalan taruh.
0: Iya. Habis itu apa? Tamu terhibur.
2: Oh iya, ya, dan penting belagu gitu ya.
0: Iya, emang otak bisnis Bro kok kenceng.
2: Main ya, otak bisnisnya. Iya, itu lah, Bro. Kalau enggak tuh, enggak bisa kok gitu.
0: Iyalah, memang harus kencang kencik-kencihan lah, Bro. Kok udah enggak fitir lah, Bro.
2: Iya, tadi saya artis adalah emang semua lah.
0: Iya, itulah. Emang
2: setuju. Nah, itu. Setuju. Tadi dia dulu dikulang. Boleh dengan
0: iya itulah mantap, Bro. Soalnya bila-bila main kanan PC, Bro, channel untuk radio, Bro, itu bakal modenya.
2: Nah, jadi aman, Bro, selialah deh, Bro.
0: Gimana tahu terinspirasi lo pengen Bali kan. So, Bali ya, radio untuk si Bro itu. Wedi lah di rumah kayaknya. Mbak, Bro, malam kok enggak kama-kama, Bro, do? Di rumah saja.
2: Malam kok, rencana ya. Tadi gak pengen kanan PC radio, Bro.
0: Oh, si. Ah.
2: Tambah adalah mahal di situ kan, lah itu dapat lihat sampai kita pakai kerajo
0: lah. Oh, nak bawa sih lah tambah tu sampai kerajo kan dia.
2: Oh, tidak lah ceru dibawa dah, Bro.
0: Baca?
2: Ya makan di rumah kalau lama ya.
0: Oh, apa iya makan lah lu bisu, bayar kerajo lah.
2: Oh, tidak lah ceru dah. Kalau siap makan tu dibawa kerajo, Bro.
0: Ah.
2: Banyak di luar ya.
0: Baca tu?
2: Ah?
0: Baca tu? Kalau
2: ngopi
0: lah.
2: Banyak di luar ya.
0: Lu ngopi, lu.
2: Biko sambil jalan kan nampalik tuh, palik tuh nampalik tuh.
0: Oh, gitu ya.
2: Oh. Aneh di tuh.
0: Iya.
2: Nggak dapet kan di sini, gua dapet kerajo tuh ya. Dan baik tuh kerajo.
0: Boleh gini tanggal 22 lo nak?
2: Nggak masalah tanggal dong,
0: oh,
2: Bro.
0: Oh, ada. Oh, kira. Pak kira.
2: Nah, hubungannya aja tanggal dah.
0: Berarti duit Bro available tar itu. Enggak ada mengenal tanggal.
2: Enggak lo pakai. Enggak lo level-level buat
0: ke mana. Enggak pakai level-level ya dah?
2: Enggak.
0: Oh gitu.
2: Pokoknya pada tarimu. Nah itu udah sakio.
0: Iya itu wajib tuh mah, Bro.
2: Tarimu itu pada udah sakio.
0: Itu namanya bersyukur.
2: Nah tanya ke Pak Buyong. Pak Buyong kan dolar ya kajak.
0: Iya betul-betul.
2: Nah pokoknya tarimu itu pada pakai deh Pak Buyong ya.
0: Oh, Pak Buyong dolar carinya?
2: Dolar targetnya.
0: Oh, kalau untuk tua nio kawan juga Pak Buyong mah?
2: Itu aja. Tapi main sampai Pak Buyong itu.
0: Sama Bro lah. Wah, nak tahu sampai Pak Buyong di mana?
2: Kok tapi Bro tahu lah belakang sakit kampus Bunga Tada.
0: Yang di bypass.
2: Yang di bypass.
0: Oh, gitu. Tua tanya siapa Pak Buyong di mana rumah?
2: Tanya siapa Pak Buyong ya?
0: Tahu orang tuh?
2: Tahu orang mah. Aku kalau nak tahu tambah lah kang sih. Yang aku maku bumi itu lah ya.
0: Oh, nanti tambah lah kan Pak Buyong tapai kita.
2: Enggak, Pak Buyong yang ngasih omaku bumi itu aja.
0: Oh, omaku bumi.
2: Ya, tahu lah.
0: Jadilah, soalnya coba main ke situ.
2: Man, dari situ ada waktu lah, main sama Pak Buyong itu.
0: Iya, enggak ada aja Bro loh, Pak.
2: Jadi emang
0: oh,
2: dong.
0: Maaf, Pak. Jadi
2: waktu itu lah.
0: Maiku ikut dolar.
2: Tapi libur itu Pak ya, gini ya.
0: Maiku ikut dolar kok, oh, itu ya makanya.
2: Iya, mau ingin tahu lo baca dong, aja dolar kok.
0: Nah, itulah, nah, ada beraja aja Pak Buyong so.
2: Nah itu
0: iya, luar biasa.
2: Aman dong, tenang lah Bro.
0: Nah jadi, Bro berkabar so deh.
2: Aman dong. Nomor masih ya itu ya kan.
0: Masih, ya wak dari dulu nak bikinin nak dong ganti-ganti nomor
2: dong. Ya kalau ganti, mbak gak tahu dong.
0: Ya kalau ganti, kontak lah prompe.
2: Ah, tepahin nomor KHRRI
0: lo. Indah kontak sih nomor prompe. Kau kan di balai deh penyiar persangkutan. Itu nomor sehari ya.
2: Iya, kalau tahu dong. Nah, tahu dong.
0: Ah, tahu, aku masa orang penyiar prompe. Kau ikut-ikut saya Adit, Ari, Mince. Siapa itu? Amna, Riri lah.
2: Iya.
0: Tahu nomornya.
2: Aman dong. Tenang lah, Bro.
0: Nah, iyalah. Wagi ya, Bro, lagu, Cek.
2: Ayo, kata juga, Bro.
0: Ah, kalau ketujuh di hari, nggak usah putar lagu leh.
2: Nggak usah putar lagu.
0: Setelah lagu leh.
2: Cerita sampai selesai.
0: Ah, salam-salam tuh cerita sampai selesai. Pesiko sih lah.
2: Orang masa itu ya cari dulu, Pak.
0: Lagu, nak? Iya. Iyalah, ah lagu, bro.
2: Ah, dari apa sih lah? Oh.
0: Dari?
2: Ya, Reka ya.
0: Tuh kan.
2: Bikin dari Atika Edelweiss lah, bro.
0: Siah?
2: Atika Edelweiss.
0: Atika Edelweiss, entah lo.
2: Oh. Ayo ada di situ, bro.
0: Tika Edelweiss, sarang kuah babagi gamang.
2: Oh.
0: Salah babagi raso, sakit jodenai, senang jurang. Atau cak tu lah. Rindu hati, pakailah raso-raso. Kasih seputih amigo, janji tapi yang dana wate.
2: Oh.
0: Banyak, dan tak mencukato cinto, cinto sedang luko, cinto angan berpisah. Batuka bimbingan, bawa main raso, bawa karako, sama antara cinto joluko.
2: Ah. Yeah. Itu yang doanya, bro.
0: Iya. Banyak tuh, bro. Tinggal pilih aja, bro, cieknya, mah.
2: Macam tadi gak di Jebujang, ya?
0: Hah?
2: Gak di Jebujang.
0: Oh, gak ada, lah.
2: Gak ada, bro?
0: Gak ada gak di Jebujang, lah.
2: Kalau gak ada... Atau ganti, bro?
0: Boleh.
2: Apa dari... Ah, itu lah, Renima, bro.
0: Renima...
2: Jadi Toladan.
0: Jadi Tauladan judulnya?
2: Iya.
0: Jadi Tauladan. Eh, bagus nak ada lah.
2: Renima?
0: Iya.
2: Jadi Tauladan.
0: Oh, Gadi.
2: Gadi.
0: Gadi Tauladan. Ada?
2: Ada kan?
0: Ada, oke.
2: Okay. Nah, itu sila, bro.
0: Nah, boleh, bro. Salam-salam, bro.
2: Salam untuk kan. Bro dulu, tuh.
0: Jadi?
2: Untuk Pak Bujang, Pak Ibu. Untuk Pak Buyong, semua Puan Wara, Pak Roni, semua Bu Putri. Untuk Pak Mandir, untuk Pak Sistan. Untuk Pak Nur, untuk Pak Oyan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bu Nur, untuk Bu Zur. Untuk Dinda Tompi. Untuk Pak Munir. Untuk Bu Mary, Mama Najwa.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Udara Jawa.
0: Yups.
2: Aduh, banyak lah, bro.
0: Banyak, bro.
2: Salam-salam nah, salam. Bro.
0: Jadi.
2: Yalah.
0: Ah.
2: Itu saja.
0: Ah, jadi, bro. Oke, okay, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bro Pino di rumah. Ops. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Riwi.
0: Yo. Sama siapa hari, Pak?
3: Om Peter Satelawe.
0: Hah? Om apa?
3: Om Peter Satelawe.
0: Om Peter Satelawe. Oh, iya. Di mana Om Peter?
3: Lagi di rumah nih.
0: Ah, di mana Om Peter?
3: Di Lubuk Buaya.
0: Lubuk Buaya. Punya Satelawe Om Peter.
3: Dari dulu, Pak. Kan
0: itu kompetitor
3: jual mobil
0: lah,
3: zaman kala.
0: Oh,
3: naknya
0: dok.
3: Di apa?
0: Oh, nak yang di apa ya, om? Nak yang di pasar tu ndak om ya?
3: Pasar kan minum kopi, tetalu.
0: Oh.
3: Nah, ada apa lagi ya?
0: Oh, gitu. Jadi pasar kan ada lo Satelawe cema om di dekat M Yamin ne?
3: Ini Satelawe tu.
0: Oh, om yang punya tu.
3: Enggak, mah punya awak makannya
0: ya. Oh, om suka nongkrong sinan.
3: Atuh mangkal.
0: Oh, mangkal. Oh, is mah.
3: Orang tua kan suka berapa kan suka mangkal
0: ya. Iyo, tuh om. Atuh. Kini nak dong mangkal tuh ya om. Arah kabuk bayu
3: sana. Iyo lah. Kata hari sekali ya. Mengantar teh, tetaluannya.
0: Iyo. Dulu suka ri. Dulu tu kete makan situ tuh.
3: Ya, oh.
0: Satelawe. Iyo, mak aku agak takajui deh menci Satelawe. Kok memang sate yang acok di Bali dari dulu kok.
3: Oh iyalah orang lama mah.
0: Orang lama om.
3: Orang tua lama, orang gak tua.
0: Iya itulah om.
3: Betul kali ya, emang pikir lah, tahun lama.
0: Bal?
3: Tahu sekali nama sama Peter. Ini Peter cuma orangnya, nggak ada yang lainnya.
0: Oh, di situ ya jadi bila remind guys tu saya cari om. Jadi om.
3: Aku saja ada ini juga.
0: Alhamdulillah.
3: Peter. Nah.
0: Peter sehat.
3: Ah, semua.
0: Alhamdulillah, itu yang penting ya Peter.
3: Sehat selalu.
0: Ah, oke.
3: Semoga yang kurang.
0: Terus sehat terus om.
3: Itu
0: jadi. Penting sehat dulu om. Anak-anak piti kalau nak sehat ke dipangan piti itu nama.
3: Itu
0: piti itu mengapin tu bobi aja jadi tu.
3: Ya terus kita doa lah ini alhamdulillah kan.
0: Amin. Oke lah.
3: Ini korban dari suri.
0: Iya iya.
3: Terus kita doa.
0: Betul. Iya. Om.
3: Tinggal ni akan
0: lalu
3: terus soal begitu.
0: Iya.
3: Lalu karena tunanda ayah kan anak mah.
0: Ah iya setuju tu om. Bahagia di dunia akhirat lama ya.
3: Aduh tu begitu.
0: Om Peter lagu Om Peter.
3: Salah menimbang, itu lagu favorit.
0: Salah menimbang Om Peter ya?
3: Aduh, salah menimbang.
0: Oke, siap.
3: Salam Peri ya.
0: Jadi
3: banyak umur selalu.
0: Makasih Om.
3: Aduh, kangkang juga nan yang yang udara. Yang sampai.
0: Ya.
3: Yang Tanjung.
0: Ya.
3: Aja Pelala.
0: Oke.
3: Pak Nur.
0: Hmm.
3: Nah, itu nana itu bukti
0: lah. Bukti sih lah jadi.
3: Kita selalu panjang umur sama kau tuh.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam Om Peter. Selamat malam untuk Om Peter di Bobayo ya kan. Om Peter satu lawe hero nya. Saya ingat aja di masuk ketik makan setiap lawe om. Kan ini teraga lah. Besok mau cari satu lawe dulu ya. Untuk melapih teraga masuk ketik lah lah. Mau indah makan dulu soalnya kan. Ya malah udah sudah menengah wak ke dengarkan lagu C satu persatu dulu deh. Tuh Ni Oktan, Tuh Bro Vino, sama untuk Om Peter di rumah. Kini wak dengar Android Sayui Sauleh. Kau disambui lagu Gadih Toladan untuk Bro Vino dan Om Peter yang suku salah menimbang berkali putar dari Pak Sekri Budiman. Sudah tu, balik untuk terima requestan di Salam Bajawe.

Kopi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih pak. Lupa matiinnya pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Elah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Akhirnya sana pernah ngabah wali ya, balik di salam Mbak Jawa. Assalamualaikum. Alah barabuah aku tadi ketuputan. Coba telepon, ka telepon balik ya di. Assalamualaikum, selamat malam, salam Jawa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda gantengku.
0: Iya, halo Mami, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, gimana nih kabar Mami?
1: Alhamdulillah sehat Andi.
0: Alhamdulillah sehat, syukurlah Mami.
1: Andi gimana tuh?
0: Sama kita Mi, alhamdulillah sehat juga nih Mi.
1: Ari aja yang gak sehat nak.
0: Ari yang gak sehat ya.
1: Ari. Kalau Andi masih sehat kan?
0: Andi masih sehat ya Mi.
1: Cuaca banjir di depan di jalan tuh.
0: Di mana Mi?
1: Dari tadi.
0: Di mana nih?
1: Di tempat bunda dia partner di tempat mami ini kan jalannya jalan tapi rumah mami tinggi nggak ada kena dong. Orang dia apa itu di jalan.
0: Kenapa tuh hujan ya?
1: Tersumbat kali. Kalau hujan lebat kayak gitu. Tapi kalau ke tempat bunda maka rumah jalan ke rumah itu banjir.
0: Oh tapi lama ya kan? Hujan perasaan 2 hari lalu apa ya?
1: Ya, kalau misalnya hujan tuh, kalau lebat tuh hujan langsung aja ininya apa?
0: Genang deh ya.
1: Iya, mak itu itulah. Kalau udah berhenti cepat pula, cepat. Ini aja terus aja ininya apa tuh bertergenangnya juga.
0: Iya, iya.
1: Namanya juga air ya lah. Kalau datangnya iya. Cepat, pulangnya
0: lambat.
1: Pulangnya lambat.
0: Iya ya, airnya gitu ya. Kering-keringnya lama ya, Mi ya. Disedot aja, disedot.
1: Enggak bisa lah.
0: Enggak bisa disedot.
1: Itu apanya? Apa tuh aliran apanya itu? Apa? Apa ya? Bandar-bandar depan itu. Got-got itu
0: iya.
1: Orang-orang udah ditutupnya. Jadi gak ada jalan airnya lagi terhumbat.
0: Iya bahayanya kalau hujan deras terus beberapa hari
1: itu bahaya. Yang kasihan ya, itu Andi
0: iya.
1: Itu rumah orang yang belum di apa direhab. Rumahnya masih asli
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: kasihan
0: iya.
1: Kita masuk air ke dalam ada tuh di samping rumah bunda apa mami ini mah
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Kan nggak ditinggikan setiap hari hujan udah kasihan sekali dia suami istri masih apa tuh udah renta lah
0: iya kasih
1: udah 80-an umur berdua
0: iya laporin Mi ke RT biar diatasi.
1: Iya kasihan juga kita kan kalau hujan hari itu dia berdua suami istri udah umur apa
0: puluhan
1: tuan di
0: ya mudah-mudahan Mi ada laporan terus ada tindakan Mi ya.
1: Iya kayaknya Pak ini ketua DPRD-nya udah tahu
0: ya.
1: Iya nanti mudah-mudahan cepat ya.
0: Iya betul. Oke lah Mami ya. Mami mau diputarin lagu apa Mi?
1: Mami pengennya lagu iya lagunya
0: apa tuh?
1: Tahalang Cinto De apa ya? Tahalang Cinto
0: Adek Jesuku
1: iya Adek Jesuku
0: itu
1: bisa Andi ya.
0: Ada kebetulan keluar langsung lagunya Mi, jadi aduh, udah langsung disebut.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Iya, Tahalang Cinto.
1: Kan udah satu-satunya yang minta lagu itu. Oh, Mami yang minta satu-satu lagu itu. Ya, tahu lah, Andi, nanti.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, Mi, ada nih. Nanti diputer ya, Mi.
1: Ada lah.
0: Oke, salam-salam ya, Mi.
1: Salam dulu, Andi.
0: Oke,
1: semoga Andinya sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses hidupannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga keluarga serta mama juga didoakan sehat selalu gitu ya.
0: Amin Mi.
1: Dan juga ini ya salam juga untuk Pak Nur Tanjung.
0: Aha.
1: Wih, Pak Nur Tanjung duluan buntu masuk dari Pak Nur.
0: Dari tadi Pak Nur telepon-telepon jadi belum
1: kalah,
0: masuk.
1: Kalah Pak Nur sekarang nih.
0: Iya.
1: Iya. Oh, jatuh ada. Bu Zur belum datang tuh besti Mami deh,
0: ya,
1: Pak.
0: Masih di Bandung ya, Mami, masih di Jakarta.
1: Belum pulang dia dari Bandung.
0: Iya.
1: Masih senang dia di Bandung baru. Tuh Ibu Nur juga okay. Ya.
0: Uh-uh.
1: Nah, tuh ada Nana, ada Diana, ada Moni, ada Jomblo Lebay, ada Udah Jess, ada juga Hendra di Batu Sangkar ya. Nanti okay, dia nih. Masuk tuh.
0: Tuh
1: ada juga untuk Pak Oyon.
0: Loh, mana suara Om ini?
1: Ada Pak Mario, Megan Kumbang, Pak Moni Kumbang. Ada juga Mbak Yul, ada juga siapa lagi ya?
0: Siapa
1: ini juga, ada juga Bu Eli Tanjung, ada juga Aldi Tanjung ya. Ada juga untuk semua-semuanya aja lah. Gak lupa aja lah gitu. Iya.
0: Oke, Dewi.
1: Pokoknya yang masuk akan masuk tuh, yang udah masuk juga disalamin aja semua ya.
0: Iya, sip.
1: Terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Sama-sama, Mami.
1: Mami Andi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama untuk Mami Kwendi. Mega Permai ya, Mia. Iya, Mega Permai. Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Ri?
0: Sehat. Sama Om Tommy.
2: Pajak Patang.
0: Hah?
2: Pajak Patang.
0: Pajak Patang.
2: Iya.
0: Siapa tuh?
2: Hah?
0: Siapa tuh?
2: Hari Peluku.
0: Itulah nih, hari ko suana lah, Pak. Latuo.
2: Poin Tanjung.
0: Oh, Poyon. Iya. Ah, terpelupo nih, Poyon.
2: Pelupo.
0: Pelupo nih, Poyon.
2: Iya, iya. Biasa. Biasa. Manusia aku pelupo.
0: Iya, betul.
2: Nah, enggak pelupo, balik pada yang satu.
0: Nah, enggak datang karena Aceh lah, dah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aku tak lagu ciri.
0: Boleh ya, Poyon? Apa lagu, Poyon?
2: Pindah dari Sempiang, dong.
0: Ah, dari mah?
2: Dari Bungko.
0: Jadi?
2: Kepala.
0: Jadi
2: 351 dari
0: ah 351
2: iya
0: Android Pak ya
2: ah iya
0: ah jadi oke Pak Yon ah
2: salam
0: aduh salam untuk Pak Yon untuk siapa ya
2: salam lah untuk Ari sekeluarga selalu
0: terima kasih banyak Pak Yon
2: putra terus 9 Widira
0: yo
2: Benda Tumi
0: yo
2: Pecang Terusan Pak Nur
0: oke
2: Jam Lolebay Pak Edi Kumis Aldi Tanjung Roni Jamba
0: sedih
2: Om Peter
0: ah ya Om Peter Setelawe
2: ya Setelawe Diana Ulan Gunayul Mama Najwa Da Mone
0: okay.
2: Da Queen Ibu Edi Tanjung Bu Zur Desi Teba, Desi, Dia Seratek, Mama Yuniar, Nana,
0: okay.
2: Putri Tanjuang, Mama Regan,
0: okay.
2: Mama Ica. Itu okay. Dari.
0: Oke, Pak Yon, siap.
2: Sana banyak kamu sudah di belakang, eh.
0: Iya, betul. Siap, Pak Yon, ditunggu, Pak Yon, deh.
2: Main tak tersabut, namo, indah tak ibu galak, kita tunggu, ya, rapi-rapi.
0: Nah, jadi, oke, Pak Yon.
2: Elok, Eri pulang, ya.
0: Jadi Boyan, masih banyak
2: Boyan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang jangan celik ke belakang nak si Boyan. Iyo, tidak bisa pulang dah. Mau pandangan ke belakang, celik maju bungku Boyan ya. Iya, luar biasa Boyan. Malam ini diputar Boyan nih lagunya deh. Waka teleponan ke Tigo. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bayul.
3: Selamat malam, Mari.
0: Iya, Bayul. Belum tidur, Bayul?
3: Belum.
0: Wah, mantap. Belum ngantuk nih Mbak Yul ya.
3: Lagi mau denger Pro 4 dulu.
0: Iya, denger lagu dulu nih Mbak Yul ya.
3: Ya, kalau udah lagu nanti baru tidur. Dengar juga lah yang lain masuk kan.
0: Iya, betul. Karena yang lain juga nyalamin Mbak Yul.
3: Iya, udah diputerin lagu terus langsung aja tidur. Wah.
0: Gimana tuh artinya tuh Mbak Yul? Gimana tuh artinya tuh?
3: Enggak, kita udah diputerin lagu, enggak mau pula lagu apa dari teman-teman yang minta lagu pula. Langsung aja tidur tuh enggak enak.
0: Iya, benar. Dengerin juga lagu yang lain gitu ya Mbak Yul ya?
3: Iya.
0: Mantep lah Mbak Yul. Emang Mbak Yul lagu, mau lagu apa Mbak Yul?
3: Sabar dalam penantian.
0: Sabar dalam penantian.
3: Kita harus banyak sabar.
0: Betul Mbak Yul. Dari yang mana tuh Mbak Yul? Dari siapa tuh Mbak Yul?
3: Ovi Fristi.
0: Oke Mbak Yul, siap. Beko ditunggu Mbak Yul sembari tidur.
3: Sabar
0: dalam penantian. Sabar dalam pemutaran. Iya. Dua lagu Beko baru diputar lagu Mbak Yul.
3: Sehat hari.
0: Alhamdulillah Mbak Yul. Mbak Yul bagaimana nih, masih kontrol juga? Apakah sudah sembuh?
3: Masih sekali sebulan.
0: Iya betul. Gak apa-apa Mbak Yul, itu demi penyempurnaan kesehatan ya Mbak Yul. Sama iya, hari hari juga
3: rutin,
0: gitu
3: Mbak rutin.
0: Kenapa Mbak Yul?
3: Rutin sekali sebulan.
0: Iya rutin ya. Gak apa-apa Mbak Yul, buat kontrol itu Mbak Yul.
3: Iya.
0: Jadi perkembangan kesehatan kita tahu kan Mbak Yul ya.
3: Iya.
0: Syukurlah Mbak Yul. Oke nih Mbak Yul, salam nih buat siapa nih Mbak Yul?
3: Pertama buat Ari.
0: Makasih Mbak Yul.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
3: Panjang umur.
0: Amin.
3: Dan dimudahkan rezeki.
0: Amin ya Allah Mbak Yul.
3: Salam untuk Sultan Modo, Ruko, keluarga. Pak Roni Caniago sekeluarga, Putra Kelok Sambilan sekeluarga. Pak Buyong Tapai sekeluarga, Angkura Jokasi sekeluarga. Yang di Mentawa itu Om Tommy.
0: Ya.
3: Jogjala. Siapa lagi ya? Bundo Nur, Bundo Queen, Bundo Nur.
0: Siapa Mbak Yul?
3: Oh, yang di apa? Yang di Minahasa ada Tajudin. Terus yang di Kuala Lumpur udah Jess.
0: Ya,
3: Adri di Hendra di Sungayang. Apa lagi? Monik ya. Aduh Diana di Tunglita, Mica di Bone. Aduh yang di Aceh, Siti Tamame.
0: Nah, iya benar.
3: Di Takoto di Pariaman. Pokoknya di salam bisa ke sadonya di Bungkir Api
0: Syari. Semualah. Banyak nama Yul.
3: Banyak tuh.
0: Banyak, takutnya enggak tertinggal.
3: Yang itu ah. Yang di Padang Besi, Mamanang, Jahbak Parfu.
0: Hah?
3: Mamanang.
0: Nang Bakhtar.
3: Nang Bakhtar ya yang.
0: Mamanang.
3: Di Lalupo. Terus okay. Yang di Ngalau ada Upik Cangkir atau Mbak Ides.
0: Iya Mbak Ides.
3: Lapai, Mama Kembar. Banyak itu yang lama-lama.
0: Benar mau yang lama-lama itu.
3: Yang dikocok lagu.
0: Iya betul.
3: Mamiya sama ayah Milus. Lagi ya banyak itu.
0: Bayu dapat salamnya nih dari Mama Ica nih di Steba nih.
3: Oh iya Mama Ica di Steba,
0: iya.
3: Mama Aurel,
0: okay.
3: Ada Desi, Nana di Balimbing. Asal buka aja Cici.
0: Ingat satu Cici ya Bayu.
3: Mama Zidan di Steba.
0: Iya Mama Zidan.
3: Banyak yang lama-lama itu udah gak ingat lagi namanya.
0: Iya betul Bayu. Kau dekat-dekat
3: kan satu buka semua. RRI.
0: Amin. Iya oke.
3: Sering dulu kan ke RRI, sekarang gak ada lagi.
0: Iya mudah-mudahan ada antara ya Mbak Yul. Jadi ada ajang silaturahmi ya.
3: Iya oke Botak Sport.
0: Lucy
3: Opi. Pokoknya di Salami ya. Mete Gope.
0: Iya betul.
3: Sultan Bandaro.
0: Terus
3: lagi ya.
0: Banyak Mbak Yul.
3: Banyak sih yang lama-lama itu gak ingat lagi dah.
0: Oke lah, udah yang penting udah disalami bisa satu ibu ya. Iya, oke deh Mbak Yu.
3: Manang aja udah lupa.
0: Iya, hari yang ngetin lah tadi Mbak. Buat
3: kami. Salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat kru-kru Padang 4. Pada Prompat.
0: Oke, makasih banyak Mbak Yul.
3: Ada pula yang baru-baru dengar tuh Uncu Bobby.
0: Ya, Uncu Bobby.
3: Baru gabung pula yang kemarin.
0: Iya, yang di Lapas.
3: Pokoknya salamin aja semuanya.
0: Ah, oke lah, siap.
3: Terima kasih,
0: Ari. Sama-sama, Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Mbak Yul. Memang banyak kalau di salami Mbak Yul ya, satu persatu Mbak Yul. Yang lama-lama tuh banyak yang kebetulan pun mungkin jarang masuk akhirnya Mbak Yul ya. Nah, jadi akhirnya Mbak Yul terlupakan lah. Dia saking banyaknya dan jarang masuk. Tapi salamilah sedunia mana tahu dona mendengar malam hariku kan. Nah, salamin Mbak Yul. Sadulah kasado. Dun serak pendengar malam ko. Masih mendengar Prompat RRI Padang. Oke. Okay. Wah, break dulu. Break dulu tiga lagu lah wah kumpulkan. Kalau dari tiga telepon tadi Mbak Yul, Oyen Tanjung, sama Mami Queen. Nah, kini Karoni Parov, Cering Selfie Rose, Tahalang Cinto.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Wushu Indonesia resmi.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
3: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sesi akhir kita di malam hari ini bersama Rangga. Silakan Bagabuang Bali ya, di telepon. Halo, selamat malam.
1: Salam jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ri.
0: Selamat malam Pak Roni.
1: Yo.
0: Bang apa Pak Roni? Sesi akhir Pak Roni.
1: Terakhir lah Mari.
0: Iyo, sesi terakhir sama Pak Roni. Jam sangat sabalih kan.
1: Le, ini bisa diputar lagu Ceri?
0: Bisa, insya Allah bisa Pak Roni. Apa lagu Pak Roni?
1: Tangi Bapak Yang Rumah lari.
0: Hah?
1: Tangi Bapak Yang Rumah dari Zalmon.
0: Tangi Bapak Yang Rumah.
1: Nah, dua maksud.
0: Ya jadi. Oke Pak Roni, aduh man. Nah, salam Pak Roni, Bulia. Salam Pak Roni.
1: Salam untuk Ari Cilu.
0: Jadi masih banyak Pak Roni.
1: Pertama salam untuk Ari.
0: Oke.
1: Semoga Ari sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Mau kasih banyak Pak.
1: Nah tu, sudah itu salam untuk Uni Desi.
0: Yup.
1: Nah tu sudah itu. Saya nak masuk sudah Uni Desi. Saya masuk lagi.
0: Tadi do. Apa? Pino.
1: Anor.
0: Om Peter.
1: Polda Widira. Ya, salam Polda Widira.
0: Ya. Om Peter.
1: Itu salam. Salam Om Peter.
0: Om Queen, Pak Yon, Mbak Yul.
1: Mbak Queen. Bu Yul, Bu Dur.
0: Oke.
1: Tunggu. Kak Nana. Ayo Kak Nana dari Pulau.
0: Nana.
1: Kak Nana, Mama Najwa. Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Nur.
0: Oke.
1: Okay. Pak Yon Tanjung, Pak Edi Kumis. Bukti kami ini sudah dua hari.
0: Jadi, oke.
1: Ayo, nah, yang tak sabuin nama di salah bisnis yang sudah lahir ya. Masih banyak hari.
0: Masih banyak Pak Roni.
1: Tunggu lagi ya.
0: Jadi Pak,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam tuh Pak Roni, Pak Roni Jambak di Tabiang dah selari dah. Halo, selamat malam.
2: Salam aja we. Selamat malam Ari.
0: Yo, selamat malam Dahen.
2: Ba kabari?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alah ngopi ri?
0: Ngopi ya halun le Dahen. Biko saya di rumah.
2: Iyo, waktu menanggung ora sebentarai pulang lagi kan?
0: Ya iyo itulah sebentarai pulang sejam setengah le. Gas pulang le Dahen.
2: OTW le, on the way.
0: On the way ke Tampik Lalu le ya, istirahat le,
2: nampak
0: le.
2: Kapulau Kapua.
0: Iyo. Kini nak apa? Pildun lah siap lo kan? Ada nggak ditonton le Dahen?
2: Iyo, patang hari dah hadir di auditorium doh.
0: Auditorium bila tuh Dahen?
2: Pas final mah yang berkuar-kuar situ. Rani Zue nya jo siapa yang penyiar Pro 2.
0: Oh iyo si Fatan.
2: Iya si Fatan
0: tuh. Iya. Lai hadir, lai hadir.
2: Hari lalu aja. Lai.
0: Hadir sampai jam setengah satu. Nah tuh, baik pulang leh.
2: Ya, Dahen lagi menangan di 93,5 FM ya.
0: Per satu Dahen ya?
2: Ya per satu kan di Siko kan ada pemancar relay-nya di Gompong.
0: Iya pemancar relay betul.
2: Pro satu kok lah menjelajahi seluruh wilayah Sumatera Barat mari.
0: Iyalah, pemancar relay kan banyak tuh. Sampai di 10.
2: Iya sampai ke Darmas Raya mah.
0: Iya. Itulah biahnya.
2: Apalagi di daerah Sungai Yangko, RRI Padang 93,5 kok suaranya mantap banget.
0: Oh, berasih heran ya.
2: Berasih ya. Kare, apalagi pas final tuh.
0: Iya.
2: Cuma Wak minta terima kasih ke RRI yang telah ikut serta menyiarkan Piala Dunia kan. Kan ada juran yang tidak punya TV, paling bisanya menangkan lewat radio kan. RRI itu sangat membantu yo, itu istilahnya.
0: Iya betul.
2: Apalagi
0: betul.
2: Orang-orang yang ada di pelosok-pelosok kan.
0: Ada pilihan lah gitu
2: RRI.
0: Untuk mengikuti Piala Dunia kan ya.
2: Itu Piala Dunia Patangko kawan lalu loro di Dahen tuh.
0: Iya.
2: Kan pagi siapnya kan.
0: Iya betul. Semangatkan lalu pagi itu baru lanjut lalu lihat.
2: Iya, kinilah sudah pildun lah sepi dunia persilatan.
0: Iya, itulah. Habis jam 2.

0: Boleh, bolehlah lo lain lain lah. Ayang kadi
1: dangalai. Mudah-mudahan 2032 bisa RRI TVRI bisa menjadi official partner Piala Dunia 2032 di Spanyol Maroko.
0: Mudah-mudahan dapat oleh RRI.
1: Iya. Okay. Istilahnya kembali memegang hak siar gitu ah.
0: Ya ya betul betul.
1: Langsung lah ke lagu Leri.
0: Jadi aku nak tahu putar lagu Dain.
1: Dain lah penelpon terakhir apa masih ada.
0: Terakhir yo, terakhir Dain.
1: Iya.
0: Ya, soalnya
1: lagunya jam... dari Lepai yo Wati ya dong.
0: Judul?
1: Sadang Pabuno.
0: Sadang Bado tuh Dain.
1: Selain are-are lungga, apa aja yang ada dari Lepai jo Wati Ri?
0: Lepai jo Wati. Kami hilah ado Den. Sudah tu menjelang subuh. Bana dalam bagarah cek.
1: Kami hilah.
0: Ya, kami hilah menjelang subuh.
1: Itu.
0: Kami hilah salah.
1: Iya.
0: Nah jadi. Oke. Okay.
1: Tidak karaoke itu ri.
0: Tidak. Di situ lah yang mana?
1: Iya.
0: Nah iyalah Dahen. Salam.
1: Salam tuh dan salam tuh Pak Nur Tanjuang. Terus untuk Nana, untuk Bunda Queen, Mama Naswa,
0: okay.
1: Pak John di Tabiang, Mbak Yul.
0: Okay.
1: Roni Jamba, Pak Roni Jamba, terus Pak Buyon Tapai. Terus untuk Diana, itu untuk Pak Al yang ada di Batu Sangkar City,
0: okay.
1: Yang sedang menangkan untuk Dajes yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Salam untuk Kesadonyo yang sedang menangkan Pro Ampe, baik yang ada di Kota Padang maupun yang ada di dua Kota Padang.
0: Oke deh, siap.
1: Untuk hari mat bertugas saya sampai selesai.
0: Terima kasih banyak Ren.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih untuk Dahen di Sungayang. Telepon terakhir kita karena kini adalah jam 22.40. Coba dicek dulu WhatsApp. Selamat malam, mari putarkan di Monik Cameh Bungu Kelayu Surang Ovivisti. Coba lo di Monik waktu kayaknya mepet. Salam untuk hari ini, salam bertugas Mbak Yul, Pak Bion Tapai, Bunda Queen, Nuni Juwita, Jomol Lebay, sudah tuh Bu Eli Tanjung, Diana, Power, Jam Power Jamba, Sabo Ibu Yuni, Yuni Arti, udah aja Seniago, selalu spesial untuk pendengar Prompe, Kasadonyo. Oke. Assalamualaikum, penyiar bertugas hari, waalaikumsalam, selamat malam dari kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur hadir menyapa di malam ini, jadi ke Dajes. Selamat malam Dajes. Salam tua Pak Bujur Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, Bundu Queen, Uni Diana, Mbak Yul, dan seluruh pendengar Perempat di Malaysia Brado. Perempat, suara budaya Sumatera Barat, terima kasih Ari. Wes mantap, alhamdulillah. Oke Dajes. Selamat malam tua Dajes di Kuala Lumpur, Malaysia. Mayul, Mayul, Mama Ica, selamat malam. Habis itu siapa tadi lah itu? Udah jomblo lebay dan mau WhatsApp cie. Selamat malam. Terima kasih banyak. Allah, Pegabuang, Unyokta, Bro Pino, Om Peter, Setelawe, Mami Queen, Peon Tanjuang, Bayul, Paroni dan Dahen terakhir. Mohon maaf kalau lu sempat adonan ni masuk tapi lu sempat tangke walau hariku. Mohon maaf besok-besok balik di program dan sama hari. Ada dua lagu yang akan diputar sampai jam 2 balik malam dan jam 1 balik penyundalik. Kita akan putarkan lagu-lagu yang rancak balik menjelang Nusulah Penanga Basirahat malam hariku. Hari masih disiko sampai jam 2 balik, jadi tetap besok 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh gak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
2: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
1: Itu kan suara Doni sama teman.

0: mata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sudah sangat berangkat, tuntas sudah tugas. Kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 22 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin rekan-rekan bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat datang menengah yang benar-benar berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat pagi di sana, selamat berjumpa kembali. Sekali lagi, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda telah kembali bersama kami Perompak RRI Padang di kesempatan hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026, dan di Depart Renang Pagi hari ini sampai Bekoka jam 2 balik di Renang Siang. Ambo Hatu Arman ke mengawani di sana. Coba rekam program hiburan serta informasi-informasi dan menarik lainnya. Yalah dun sana perangai kami promosikan beberapa program dan bisa dun ikuti Beko di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dun sana bisa ikuti gambar sekilas informasi pertama kita di hari nanko. Dan sebelumnya tentunya akan didahului jo segmen Suluh Nagari yang berisi jo konten-konten Islami serta sebagainya, serta pengajian Al-Quran, kemudian ceramah subuh, dan dilanjutkan jo lagu-lagu bernuansa Islami sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjutkan juga kabar sekilas pada jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu selamat datang hiburan-hiburan pagi berupa lagu-lagu peminang akan kami hadirkan ke ruangan di sana, dan disambut kemudian di jam 7 waktu Indonesia Barat jo informasi-informasi terupdate seputar Sumatera Barat ko dalam kabar Salingka Nagari. Kemudian ditarikkan kembali hiburan-hiburan pagi untuk penyemangat bagi dosana. Dan jangan lupa dosana Beko baru jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan balik penelusuran kita saat tentang kearifan-kearifan lokal. Dan ditinggalkan mengikuti orang menangkabau ko dalam program kearifan lokal Minangkabau. Jadilah dosana padanya. Mengawali kebersamaan kita hari nanko, ya mula kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nan pada hari kini ko akan membacakan surah Al-Hadid ayat 20 sampai ayat 25. Dibacakan Dek Khori Dasrizal dan Seri Tilawah, disampaikan Dek Khori, dibacakan oleh Lucia Nita Usman. Dan setelah itu akan dilanjutkan Jo ceramah subuh. Dan pada kesempatan kini ya, dun salah perangnya. Yang pada kesempatan pagi hari ko jamaah subuh perompek akan disampaikan de Al-Ustaz Syafrida Yeni, menyampaikan topik tujuh tanda hidup bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu akan ditarikkan jo rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai jam 6 dekor selamanya. Jadilah dengan selamanya kami informasikan pula waktu salat subuh masuk tadi jam 5 lewat 4 minit waktu Indonesia Barat. Jadi ala saat ini sana bisa menunaikan ibadah salat subuh. Ya, semoga saja jo pelaksanaan salat subuh ko di sana akan diberkahi jo ketenangan hati dan kejernihan pikiran serta jo hidayah-hidayah dan latihan-latihan dari Allah untuk menjalani kehidupan dun sana di sepanjang hari nan kebeko ya. Jadilah dun sana perangnya. Selanjutnya mula kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 sampai 25 dibacakan Dek Khori Dasrizal dan Sari Tirawah, disampaikan oleh Lucia Nita Usman, dan lanjutkan jo ceramah subuh
oleh Safridayani, 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelang kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an berikut. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurawan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti. Seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban. Bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram. Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasulnya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan, berangan-angan bahagia, sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua, dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yasmin. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4 RRI Madan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

Dan sanak pandanya, Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mengundang Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah beserta jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pertemuan itu difokuskan pada rapat koordinasi guna mengevaluasi progres pelaksanaan rehabrekon, mengidentifikasi berbagai kendala pencairan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah percepatan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi agenda bersama. Menurutnya, seluruh hambatan dan menyebabkan lambatnya realisasi program perlu dipetakan secara menyeluruh agar solusi nan diambil batu-batu tapi sasaran.

Dun Sana Pandanga, Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Masa Bakti 2026-2031 Allah dilantik di salah satu hotel bintang di Jalan Pondok Kanduang, Kapatang. Melalui kepengurusan baru, PMI Kota Padang bertekad memperkuat peran dalam penanganan pasca bencana. Sulhardi Z. Latif dilantik balik menjadi Ketua PMI Kota Padang Masa Bakti 2026-2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dilantik pula sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Mereka juga pengurus baru lainnya dilantik dek Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar. Aristo Munandar mengatakan pasca bencana hidrometeorologi dan terjadi pada November 2025 lalu, tantangan dan dihadapi PMI semakin gadang. Sebab ada ancaman El Nino dan Maintai. Jauh kondisi di muka sui, pengurus PMI Kota Padang harus menyiapkan relawan dan profesional untuk bisa bergerak capek di lapangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perumbatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat pendengar, selamat pagi Dun Sana. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap menjadikan Pramper di Padang menjadi partner Dun Sana di pagi Rinanko dalam bahasa siap untuk menunjukkan aktivitas juga kegiatan rutinnya ya. Yalah Dun Sana pendengar, sesudah satu jam kita di Suluh Negari Jo konten-konten islami, mudah-mudahan bisa membuat ketenangan, kedamaian di batin kita. Dan dengan itu kita bisa menjalani kehidupan kita di hariko jo tenang dan lebih terarah ya. Yalah Dun Sana pendengar, tiba masanya kita nikmati hiburan-hiburan pagi untuk penyemangat Dun Sana. Sesudah tadi didahului de Adek Martin Jo Cinta Suci, berikut sebuah lagu ngebit ya dari Ranca Voice bersama Cici Kamelia, Singgalang Jaya Dun Sana.

0: orang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Tak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lompong sagu dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, inilah Nusa Padang, itu nyolok lagu Minang, lah kami dengarkan dari jam 6 tadi Nusa Padang, dan nombok kita ke jam 6:25 waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin di antara dosa nak lah donan kawan ninggalkan rumah, atau sedang bersiap-siap bana ya. Nah, sebelum dosa nak ninggalkan rumah, ada eloknya, dunsana simak informasi berikut tentang kondisi cuaca nah berpotensi terjadi di Sumatera Barat untuk hari kini ko Kamis 23 Juli 2026 ya. Nah, dan salah perangkat kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau. Cuaca di pagi hari ko diperkirakan seluruh Sumatera Barat secara umum akan cerah berawan menuju berawan ya. Kemudian siang hingga sore hari beko secara umum diperkirakan akan cerah berawan dan berawan pulo ya. Namun berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan serta Darmasraya. Nah, kemudian untuk malam hari malam hari seluruh Sumatera Barat diperkirakan secara umum akan cerah berawan dan masih berawan pulau ya. Nah, adapun suhu udara di Sumatera Tengah sepanjang hari nanko diperkirakan berkisar antara 17 sampai 31 derajat Celsius. Jo kelembaban udara 65 sampai 95% dan angin ka barambuih dari Tenggara menuju Barat Daya jauh kecepatan ampe hingga 20 km per jam. Nah, adapun peringatan dini dan mesti kita waspadai untuk hari kini hanyalah nihil ya. Yalah dengan sana parangga itunya perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat di hari nanko. Dan kita dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunsana dan ke Bakarajo di sepanjang hari beko. Apalagi bagi dunsana dan Bakarajo di luar ruangan tentu akan sangat tergantung jo kondisi cuaca dan kata jadi ya. Yalah dunsana berangga. Mudah-mudahan seluruhnya berjalan lancar dan kita lanjutkan ya, hiburan-hiburan pop Minang kita di pagi hari nanko. Lagu berikut dari Sri Viola dalam lagu berjudul Buruang Bondo. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, don sana penangga. Sebelum kita ke lagu berikutnya, ya. Kami ada sebuah pengumuman dari Badan Amil Zakat Nasional. Nah, pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Persyaratan, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi serta jadwal tahapan seleksi adalah sebagai berikut. Pengumuman seleksi 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Seleksi administrasi 30 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah, maksud kami penulisan makalah, 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak persen tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHIMHI 0822-8422-4943. Nah, itulah dengan sangat menangkap pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Yalah, dengan sangat menangkap sebagai lagu terakhir, ya, sebelum kita ke Kabasaningka Nagari, ya, beko ada duri-duri cinta dari Rafika Marti. Namun sebelumnya kita ikuti dulu informasi dan berikut itu.
1: Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari selalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Selalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Dun Sarap Padang. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingka Nagari Peram PR di Padang. Untuk hari kini ko Kamis 23 Juli 2026, bersama Ambo Hatu Arman.

Mula dengan sanak penengah, kita mulai Jo Kabanan pertama. Dengan sanak penengah, pemerintah Kota Pariaman tarik mempacape perbaikan jo renovasi fasilitas pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Targetnya untuk 39 unit pendidikan direvitalisasi pada bulan Agustus. Wali Kota Pariaman Yota Balat ketika meninjau proses revitalisasi DSDN 01 Kampung Jawa 1 di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, mengatakan program revitalisasi sekolah itu adalah hasil usulan Lansuang Nandi